0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megan Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngawi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Pipasan tabi Malaysia Madani pintun da o Kementerian Kehusinan bisa kudung miampai da o Kepelintahan Pogun mentok memuang binasi kepon julan kelalahan subsidi diesel kidim peton. Menebus Menteri Dino Datu Seri Amir Hamzah Azizan bisa kudungan diho kegunung mentok kunuan husi kepayahan kegumpit subsidi diesel hoho bino papagumpit atun bagi gizan id sakit. Teman disirok perintahan yang menaihi nagi petitiki dahang atag pemakwangan binasim untuk mengiho ada subsidi ke buzukuma datinmuan i kavasa supaya ke pepengku di koho buvan. Tinubung sida di kehapas sebab zan mindau id gana BSN microfinancing id tomu paparo. Di Poguhudino untuk menintong keponjolan budi diesel id iso citizen tumawid kota Kinabalu pinampaya idatu seri Amir Hamzah. Apa pesan dia nak ambil penainaan di kepengusup gisambai no hobi duang ratus tahun perempah hongai bu mau menggunakan penuh Malaysia nak tahu mau naran pinggisaman subsidi kini impoton dia. Kita hantasan dia hasil pisa kadesan tegiat pehatan dokumentilian kausinan KPDN keperintahan pogo nam lagi kepentingan kita mau untuk mengiho kozo dokupan jalan dia avasi kapanau. Supaya kau menggunakan MyCard, menggunakan lagi kau naran aplikasi ini pinatonda da company itu mau mentok menguhan pemuhizan diesel ke subsidi. Namot do mogno flat card di sebo SKDS nga pinapokito nagi do peremaan tavasi. Pengusuhan pertimbangan otonong pinakian do tumai mami mozo guys tundudan i pinatantu do bagisan ke kuasa. Supaya kemungkinan do pertimbangan pematu om pain popotindoy piunungan do tuhun ginuan no sisuntinaw do ogompi. Nebos si menteri itu bisa nukan menteri ahal ngabis sabah sarawak tatu Mustafa Sahmud hang dia kiguna mentok mewadkan antakan au pobiumanan do antakan tinubung sida di kapas menyembuhui datuhun bagi gizon nususan kini tutudanit kampung kalansanan inanam popopobu pementeraman hobi no ikini zonan tanah takapas kundasang natakan do kanu sertifikat my gap or my organic untuk menghiyo do hasil pementeraman i pohobuson do umuhig kiva quality om kotumbozo do kotoran pila tantu doid ko umhiganta kanon. Nubasi kemudu pembesar menteri datu seri panglima Dr. Joachim Gunsalam. Sertifikat iho do kono poko kopeng kawas kehansanan do mumo maguno kuma hasil teko produk ini zenon nga kapantod binakas bio hian do hasil pementeraman sabah. Nutubung sida dikhapas pinupai mago nababesan my gap om my organic kunda sang tahun duvong ibu duvong padam enam. Nama tino pinapai hoi patunut kopisan pemetanaman datu Jifrin Muhammad. Sogin mutu ngatus padam sizam popopobu pemetanaman nakotai ma penakan nakotai ma sertifikat my gap. Kini mudi hoi kampaino atus enam popopobu id kunda sang. Teman itu sudah kinantazan dia apa kita koin sabaton kopi pemanan do popopobu kumakau besan pemetanaman tau muhig. Kiva quality om kotumbozo kotulani pinatantu dari kumhegan takanan. Kisumpai nanti kopisan pemetanaman pinupanau hobi saibu himangatu sababzan koto pipi manan da tikid daun i duvong podom onom uvang. Hang diho mentok pepaha benakan sertifikat my gap hobi na i duvang habus kakadazan om sakit. Tapi dengan kami kan nanti abal tadi bodoh mau sebab diti inuhur di sahira samain mentad bogisan berita ehwal semasa empinadahin dari bos kerazan di Louis Jalin. Kopi pesan tapi Malaysia Madani.
1: Abal Tony Bo tadau baino.
2: Mohimpingan tagang toy bunga raya muntok ko kumuan pogun na po nga bunga tomod imamogingo kinesanon nga muntok tokow mohimpingan tagang iso ipaymibida tu ino na po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia songyan no kay magonino di ko dubong prumvahu buhan ko tu saibu si samngatus anom ngopod manta di huguan montili kumoyso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bohimbingan tagang sebagai bunga kebansaan, tumanud himo kuhupak dino sebagai tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavodino ikagasat om ohan do anu, augunon do pogun suvai.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nengok kami kozo, mantadi William Justin Tadius, saya tanong do nuhu kina balu, kaditi nuhu na balu. Tanong tamod ko ni, dari tapi nengok kami Hansan, lumay meminta mong tau kaya dasan tinan dito ko, nagi, ginawa dito ko. Dari kada tu membus makin apa dah hazau, pegawai apa pesan aku saya bantu bos kerajaan, dah jam aku si jam dah mau subab diti, mempai makin apa hazau di Sarah Augustine, itu tanda pinua boh, so tanda hazau di James Sham, itu tanda ati kau pesanku.

朋友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
4: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu bangsa.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Kumdinakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Setemu kita dia panggil kamu betul tak siaran sama Alap Banata 6 bagi bulan Julai 2026. Semoga aku DJ Fatin. Adakah biasa dinakan. Setemu kita sebetulnya jam telur ngabut jam 6 kemuap bertiru. Jadi kita on segmen bobo paparan kau pandayagan. Tak jam telur. Kau kita on segmen ngarip-ngarip. Tak jam 4 kemuap. Jam 5 kita akan kali abar-abar dia melalui. Pasal kita akan posok tak segmen menit-menit lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi dinakan betiru lau Senin ya nak abar semimon dinakan semimon pengkali. Terima kasih kuai untuk semimon dinakan yang kakak lagi muan sukungan ya bekat-bekat untuk kami itu. Terima kasih menek kami sebagai tungan bibedayak ko. Terima kasih no iko-iko dinakan sian no kami itu amun nyawon no ban dinakan pengkali ko. Jadi yang nyampan dinakan sian-sian diam pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun dinakan. Kok palap-palap dinakan. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi semoga penata umur sihat-sihat selalu. Dayak atai selalu. Pernah sanang semimon urusan-urusan bahan dinakan semimon. Dinakan kok. Terima kasih yang ngendak kami bersiaran tak TikTok tu biasa. Kami bersiaran tak TikTok sebab FM Vigut. Amun ingin ngendak kau ngeremayan, ngerembiak lagi segmen kami kok setiap lau kami tu. Siaran langsung kok. Boleh ngendak tak TikTok? Kapan boleh kali kami tak RTM klik? Kok amunnya boleh kali. Tak radio boleh mod duta aplikasi RTM klik untuk kali kami tak minggu-minggu jatungan dinakan tapi mesti un lain kok. Yang nak berpak maksud alhamdulillah terima kasih betiru segmen meteko salam segmen keinginan semimon dinakan tu kok iko salam-salam kok iko doa yang alap-alap untuk semimon dinakan kok betiru lau Senin ini boleh asyik-asyik atai ini boleh malas-malas ini boleh manas-manas dinakan kok yo yang nak barak jomo pembuka kok segala-gala lau. Jadi mudah-mudahan pun semiman kita benuanan kesenangan atai pernah sikot atap kerukuro yang alap kau pun penitio atap kerukuro yang nya alap ramai yang disiaran sama alap bana apa maksud. Terima kasih untuk semimon dinakan-dinakan kali kami setiap lau. Terima kasih kok pan dinakan sebagai panduan musiman kaum muslimat solat fardu asar betiru yang notak pukul telur 40 wow minit kemuap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kok pandayagan bokulang amaran ribut kilat you know tak pedalaman sepitang kok bofot tak ada milap mantai barat you know tak ranau kok pantak kota belut tawau kunak kok lah datu sendakan you know tak kina batangan kok pantak kudat you know tak kota meruduk. Jadi amaran itu penuh betiru lekat tak laman sesawang jabatan Meteorologi Malaysia tak pukul 2.45 minit kemuap ngabut 5 kemuap betiru. Jadi dinakan amun buri ngelak ngogo tak tungan-tungan yang berisiko kok jogo keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan amun benor amaran jadi jogo-jogo no kiti sentioso kiti yane jogo-jogo kok ngelak lah amun boleh dinakan kok ben amaran tu jadi dinakan boleh ngendak yang ni pabaran amaran ribut kilat boleh ngendak beriu kok boleh ngendak tak laman sesawang jabatan Meteorologi Malaysia mengendak pabaran tebau kok. Terima kasih dinakan kok yang hendak bersiaran tak TikTok tu. Terima kasih Kang. InsyaAllah pukul 4 kemuap lepas azan kita akan yang tu kita akan mebiak salam kok ikono tu terati kuno tu mandinakan ku komo waris yang lagi tu Mike Tyson kok mama uji abu buan yang ma kok ikon tu akan berbiak guys salam gak betiru tu tapi yang pan kah dong pinggo dinakan kekali kita dalam segmen bobo fabaran kok pandai jadi berdak dong kita kok lagu okey. Kali adalah kita lagu dinakan lekat tak era Safila ampar-ampar dendangan kok pan lagu lekat tak Fazli Bungo Selasi tak siaran sama Alabana.

Teratibi kadinakan. Luman tanak buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-Ada ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Alaban. Terima kasih, selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kaum muslimat. Jadi dinakan kok sini kita boy berdaya kok. Kok dengar-dengar buat lagu kok. Ya neh kolekti dengar-dengar pabaran. Jadi boku lagi pabaran, gay kok pabaran sekelonan FIFA. You know dilau kok Norway duo kok Brazil adik kau. Sian Norway, sian Brazil. Aku Norway, aku menang. kau pun England sini, itu tu sini. England kau Mexico. England telu, Mexico duo. Jadi eno ejolah maku. Kau yang tu Norway. Jadi untuk maung sekelonan maung Portugal kau Spain. Portugal astemo sekelon kau Spain. Jadi sian-sian ingin ngendak tapi pukul telu subuh pungkat nak mendinakan kau ngendak yang tu FIFA tu sekelonan tu amun aku ni ano tegos kau dinakan Portugal kau Spain. Jadi boleh ngendak tak TV, ok my TV kau pantah RTM klik untuk ngendak yang ni FIFA tu kau. Jadi yang nyanyian terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kau kami kau setia bersama kau kami sini kita buat yang ni kali-kali lagu dek-dek kau lagu-lagu jadi posong kita tak segmen kedua, you know, segmen setiap pulau Senin, segmen Mataku Salam. Jadi, untuk semua dinakannya diam pelanan pala-pala mukerita, pala-pala tak alun-alun, semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tunggu nanun tuju, ko yang ni, banyak ni kita, yang terdinakan banyak ni kita tu lambat, dinakan nong-nong kita tu ya nak kiabut melan kereta pala-pala pak dinakan. Jadi cuaca tu pan ya tantu sini kita boy yang tu kan dak laman sesawang ko, laman sesawang Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, Ben Amaran ribut kilat. Jadi amun boleh pala-pala bersedio bersedio sentiasa bersedio dinakan nyanyian pan akan odop ti niat terhati ti ko. Jadi mudah-mudahan pan semimon penasana ngurusan untuk semimon dinakan. Jadi sini yang tu tak TikTok tu barat apa maksudnya sini apa maksud barat ni dijual kesayangan umur murah iya nak barat ni mepi rasan betah no pan ya boys temu kok Pak nu Haji Mursidi Bapak Idang ko mudah-mudahan semimon pengkalep tidur tak pirasan ka tak dondau ka siasai ka kota belut ka tenggilan bungo ini kampung bunga kampung kibago minggu lagi pitas kota merudu papar ko semimon dinakan pengkalep petiru ko sanang atai penunan kesihatan kedagan atai selalu minggu-minggu jutungan dinakan paling penting dinakan sihat ko paling penting sihat amunnya. Amunnya sihat dia angko nak pian lek tim itu. Mie pian lek tim memiasin. Pian lek tim memiak ke kanan ko. Jadi yang nyampan paling penting jaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan ya. Jogo yang ne amun mangan ne ko jogo-jogo ko sederhana barak jomo dong no lebih-lebih. Jadi bosoku salam lah, salam betiru, salam lau

0: Senin, Mebiak Salam. Ta chat tu, assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas ti. Aku tu Kak Muna Kapang. Tukar salam ke mau bobo tu tak kau no di Adam Semi, Komo, Bapak Rembo, Mike Tyson, Kate, Amar Madzin, Mama Suraya, Bunga Buan, Mama Rusdi, Mama Awing, Mama Yatim, Mia, Anu Unta, Aru Gading, Mia lupa tak bandenakan ku Tio, ko sikot. Ucapan sentiasa benuanan kesihatan yang alap. Terima kasih Dek Boy Moso, salam Kak Muna Kapang. Maku lagu takdir berdikasi ti lagu tupan. Tuju ku tak nyanyi lagu Dang Ratna Anu Unta Tuaran. Okey, terima kasih Kak Kak Muna Kapang. Terima kasih. Seterus ni salam lekat tak paham maksud apa maksud tu dong nak main-main yo tu makai record ko kali do kiti yang akan yang tu pebiak lekat tak paham maksud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Bersama ko 6 bangi buan Julai 2026. Semoga lo Senin 20 Muharram 1440 pau masih dijipatin. Semoga tamu murazki sihat selalu. Pinatiu tak berpukuro yang nak keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam tak semimun pekali-pekali siaran sama alap bana. Khususnya pun tak semimun diji-diji Sabah BPM siaran sama. Salam bobo tu peteku tak kau nudau menmulikang palap-palap juta pelanan tahun lalu semua selamat teku tak rumah. Selanjutnya salam tupan pebiak kota anakku. Mai jatuh mani ku keluarga yang luntak tenang. Muhammad Azhan tak kekes. Yoko keki Muhammad Lasing ku keluarga tak tembalang. Tenakan Bapak Rem tu janggut semua sihat jo. Tenakan ku mudamu tak kelab Sabah. Tenakan Mike Tyson. Si adikku si ku jali ku keluarga. Si ku ita ku keluarga. Di kurus dia li ku keluarga. Nyak lupu pun tak kak ku Tuan Haji Musidi ku keluarga yang luntak pirasan semua sihat tu selalu. Khasni ni yang lupa buat dokter sayang semua binaan kesihatan yang alam. Sengguh usapan walaupun kisitiu namun tak tetap ni yang lupa. Terima kasih dijepatin. Amun mulaikan pala-pala juta penanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Memang biar salam yuk tak yang tu makai rakam-rakam ko. Jadi yang nyanyi terima kasih untuk semua dinakan. Seterusnya assalamualaikum DJ Mida tu lekat tak Mida Kampung Dungun. Ingin betul salam tak bangan anak-anakku Razali, Fazli, Rusli, Fauzi, Samzi, Zulkifli. Nya lupa pantamuin akun Kampung Rempahyan. Nya lupa pantak Apis Anurun betiru tak pusat latihan penjara Perlis. Nya lupa pantak Babu Salamia kok keluarga ni. Niak lupa buat keluarga Kampung Dungun. Ucapanku tak gas, semoga agak sihat-sihat selalu. Pelingan doa kulah gua amat dula berdinamanan. Sekian terima kasih mengkomulik palap-palap Joko. Terima kasih Mida lekat Kampung Dungun. Hello, assalamualaikum dinakan.
2: Waalaikumsalam jadi Patin.
0: Ha komo. Komo dinakan ku komo abar alap alhamdulillah ya nabar komo.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah cuaca ada mangitu tarang dinakan.
0: Alhamdulillah komo. Oke komo mabian ko salam tiru komo.
2: Alhamdulillah. Komo masih da, di omanu lagi dinakan. Ling kata bapak kata Melayu ling sama dinakan kerja tetap kerja dinakan mesin ponsin kali un jodoh dinakan.
0: Ibana-bana.
2: Masih aku itu tak kelap sabar dia dinakan dagai kan dinakan. Pasal tak jatah beri itu kita itu pun skemon kalai dinakan dah manas-manas dinakan. Sabar dinakan. Sabar itu sepadu daripada iman dinakan. Dagai kan tak komo dinakan. Tiasa komo, tiasa on the dinakan. On the blues dinakan.
0: Mana-mana on the blues. Komo teh tu ah.
2: Apa biar aku dah salam tu dinakan.
0: Boleh dinakan boleh.
2: Terima kasih no tak maksud pebiar aku pan salam dinakan. Ko Muna Kapang, Mama Jeda, Mama Ikal, Mama Jeda, Mama Ikal, Muna Kapang tak budon, ko usna oyo, ko muin, insya Allah bulan 8 aku mungkin nyawa nalangan teko tak umpayan dinakan.
0: Alhamdulillah.
2: Ipi, buat nu kamu. Kutan dinakan, dia lagi dinakan, kawin di jembuan dinakan. Ko nya lupo segita tak KM. Lapan lagu ni nak kan macam metak motor ni kan.
0: Yang kuna.
2: Mudah-mudahan panjang umur semua. pengorban ko si Guita dinagan.
0: Insyaallah.
2: Mudah-mudahan do yang masehat lah.
0: Amin.
2: Yang ma mama yatim, sama mama bibi, mama awing ko sekemon lah anu tak. Ta kumpang jaya, kumpang tamu sia-sia jaya. Ko minggu juga temban ko nyalupo warga kampung mengkabung dinakan besemu ko sang Jumat ga parembo dinakan.
0: Nah, yan buat bi.
2: Untai jumat musu dua dinakan.
0: Oh, jadi setemu lah.
2: Sang minggu besemu ko pan dinakan. Sianya ngerti tak jemuang kabung jemuang daras dinakan. Menyangati gak ngerti jemuang daras di pokok bapak jila atau buat dinakan garai ko jemuang kabung bestemu ko dinakan. Semenlah tak kampung mengkabung ko nyalupo jenal ain kakak ko adik ko ibal ano teman tak songkumaan. Konya lupa abang beradikku, mama ijam tak buang sa bode sena otadi serul sia tak kampung temiluk. Ko tamat ko panglima duli tak lok batik. Yan abang gabetiu ko adikku tinoi tak kota ayangan. Anton mes li ko semua lah anu tak ko semua tapi tak kota ayangan. Konya lupa warga kampung gayang dinakan. Namdan do mama ilam sehat sehat jo doa ko mo betabanan mama ilamnya un beta udara dinakan. Ko semenlah anu ngati mau nu kampung gayang terayung lok batik ko kampung giling dinakan tu janggut menan bendan dio sehat. Ko medicine tak kampung gading ni ame ko semualah anu ngerti tak kau mau nyandu. Kau nyalu po warga kampung Pinimbawan dinakan. Mudah-mudahan doga bapak jenal mama jenal me'e kau Haji Medan kau mama Ika bapak Ika me semua anu ngerti tak selus dinakan. Salam bebeak salam dinakan kau warga kampung Bugis Gama Dino me bapak Dino dinakan. Mudah-mudahan doga le salam bebeak salam dinakan kau MJ Kumis tak malang ko bunga buan salam PBA salam dinakan tio tamoto sekota atei paling lagu aku tak dikasih teh untuk pengkale kemuap tu.
0: Oke.
2: Amun ko male palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ko mo terima kasih. Terima kasih dinakan ti ko mo ai ko bana pesanan ko mabia salam lagu tak ko mo. Geno teh ko ko mo eh. Amun nyon ko mo sian lagi. Ko hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Bunga Puan.
3: Eh, Kak Mia tu.
0: Kak Mia, Kak Mia, Kak Mia. Betah no Kak Mia ni ni telefon kami.
3: Nak apa nak sekolah? Kan kami kali tu. Nak beranting kali hari-hari.
0: Betiru, main rezeki. Okey, mau biar no salam Kak Mia.
3: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tujuan ku salam tu. Semua nak tak nun telefon-telefon. Terima kasih nu tak. Manu in tas menakas pang kau menakas pang ni eh gak tak komo. Salam tu tujuan ku tak anu kak bunga buan.
0: Nah, hai bekat dia aku nak. Ni yang ini boleh lagi telefon kami dinakan, boleh telefon kami tak talian kosong. Wow, wow, itu di kodoh limo siam di kau yang kuna. Maaf kami ya dinakan, geno tak kau. Amun lainnya ni alap. Kadangnya pandai bekat. Jadi maaf kami dinakan. Aha, jadi status ni salam lekat tak. Salam lekat DJ. Aku tu bapa ijam, luak tak bapa ijam lah. Kampung Lok Nunuk Tuaran. Untuk salam tak Haji Basit Anurun tak Kampung Serusuk Tuaran. Moga sihat-sihat jatuh kemua betul. Pelingan no lagu pedis lekat Merin Satin. Terima kasih DJ. InsyaAllah. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen. Teko salam kang. Boso ti lagi salam. Jadi budak dua kita kau lagu lekat tajumat tiap paluan reso kapan. Lagu kelana malam runsai. Manuk kekuak sebagai dagang ti kemua betul. Tasiaran sama ala bana.
4: Sayang. 1000 kali sayang. Betiru ai teman dikejar nyesot dan burih.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi makan lesiran sama lah. Kakak lagi sama aku di Jepatin tak segmen kedua, segmen Tekor Salam setiap Pulau Senin. Terima kasih untuk semua Dina, kan kakak lagi menek kami, kakak lagi makan kami tak siaran sama lah. Setiap Pulau ngendak kami bersiaran tak TikTok. Terima kasih ke untuk semua Dina, kan bangan mat kimia posok tu kok tinau te orang-orang ngun lagi sini kudah lalang lalang kak Dina, kan. Jadi nyanyian pun untuk semua Dina, kan. Mudah-mudahan selamat tekom rumah sian-sian dan pelanan. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko selamat lo Senin ko dong kiti mana semana sase ase atai lo Senin tu banyak ni kiti tu sentioso daya katai sihat ko jadi sambungan ti lagi ko salam-salam tu. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas. Aku Mama Ikan uju salam tak Mama Zida, Mama Serima Bumbuan, Mama Suraya, Mama Rusdi Muin Komo, salam berinakan tak gai. Terima kasih DJ Bay Moso salamku. Terima kasih Mama Ika ada ke tinau dari DJ 8 posok tasiran. Ni hati amat kimia. Anu te yang beragam. Kau tegegak dengan kuda poso kam ge. Kau yang terima kasih amat kimia suasana. Suasana. Sudi ngendak kami bersiaran tak TikTok sebab FM. Terima kasih amat kimia ni kau mabiak salam. Mabiak aku salam amat kimia. Aha. Jadi geno dinakan beragam kita. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam dinakanku.
0: Dinakanku Mike Tyson. Abar alhamdulillah. Aha, Mike
1: awal-awal
0: Tyson.
1: Siaran gonatoran kami.
0: Aha, terima kasih. Ya,
1: terima kasih untuk pasal kami tu yang jamak peninin minat setia deh.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Rancangan baju. Ko?
0: Boleh.
1: Amunya pun kami senuman kami tu nya nurun miranti kami itu.
0: Bana-bana
1: Mike Tyson. Jadi yang pancalam jote tabarang anak dinakan. Kemon, minggu jang kali kemuap tu, ucapan selamat kemuap, kok ia nabar gai betiu, yang aku nak turun gai dengan pedangan. Jadi ya, jute danakan patin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, palap-palap ke Mike Tyson.
1: Okay,
0: terima kasih. Terima kasih dinakan ti Mike Tyson yang aku nak kok. Bagi kok dokon kok kiti kale nasihat kale. Yen ne dokon giang mak ti te muan yen ne muan nasihat muan pasan. Jadi terima kasih no dinakan kiti tu mitu semimon kok berdinakan keluarga. Jadi mia beli yen ne dong kam iya kok posok kam mendingan mabiak salah pengen berpantun. Mau laulasa berpantun. Namun ingin yen kami itu kale dinakan setiap lau lagu hami don itu ngintam tak kau asale ye ne kang pemi aku lagu asale mat kimia barat ni dong jo kuda ni pak DJ ko bangun kuda mun lagi tenggiling mun lagi kuda ni hak kau dogon yen tu ge. Hello, assalamualaikum.
2: Salam, selamat kemua.
0: Selamat kemua pengebuan ke tu?
2: Yo bana no.
0: Ya nabar pengebuan.
2: Abar alap tatin.
0: Pengebuan. Boleh nama ketua sak mentuk salam.
2: Baam tuk salam boko patina.
0: Boleh.
2: Salam bobok tu. Tuk aku tatu janggut, ko kelergane. Tak kampung giring laut, semoga yo sehat walafiat. Ya ku lupo. Tak kaki kurun tak kampung melalin. Bawa pia ko kelergane pan. Selamat maaf ko nyak kulupo tak mengkampung mengkabung yang tangga mama jelma ko yang kau yang madin me kosin ano mama Maria ko anak buah ko meng gaisa me semoga gak sehat walafiat pan. Selamat maaf ko kita aku pitu tak kampung gayang nyak kulupo tak manik tak gajen name ko yang intan. Tidak. Sepan ketaga selamat kemap ko nyak kulupo ta dinakan jamu kampung waktu yang seman. Semoga ya senang-senang ateng kada siang sama alap bana. Kita pitu ta barang baru nyak kulupo tiak seran sama jo ko kakiku ta kampung Indai. Bersri rasa, semoga yo sehat. Kalau piat dayot lang hitam, keluar aku betiyo tak serang sama. Mm-hmm. Kali serang asene, kali soro bunga buan betiyo. Mm-hmm. Kaya aku lupa itu tara kampung Tembalang Laut, Ajay Ardia yang kau norin. Kaya aku lupa tak aji padrum. Usah panjang sama, semoga ya sehat. Jadi begitu jo. Mm-hmm. Petin. Mm-hmm. Mun pelangko ku langko bana tapi mun poyo ku poyo eko oyo bana tapi apa pendek ku jo
0: boleh
2: jen anu nyat sesaat betiu dong dole mesti sadarun lagi semang suang kau minggu bunda ka
0: boleh
2: jadi usapan ku takas mon anu kale seran sama ga mama Ika ga mama Nida tak kapong rebahin maaf jo nyak kami betiko pe masa kawinne. Ya kami bertemu jadi kali ru negeri jeputan yang kali insyaallah kami akan tekop eh. Kok cincang roti tabungo buan delarendo to murah gibangkuanan maku maaf maku ampun andainya nyak tetap memang itu jadi nyanuku nomling lagu patin semua jepan pan lagu tutu di alap-alapan jadi muka molek palap-palap jokow. Terima kasih nung kat kalian kami beti umunya kau sian pang kami mitu yang punak kau beraipan. Assalamualaikum Petin.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Minggu Buan.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih dinangkan tim Minggu Buan Mike Tyson. Kau kau mo semua mon lah yang mohon salam tiru yang mau biak salam tiru. Terima kasih. Kau bana-bana. Mon nyawun no dinangkan mitu sian no kami tu mitu pan. Kau amun nyawun no bukan pengkale itu sian no kale kami betul tu no kami diri. Yang yang terima kasih untuk semua dinangkan. Boleh lagi membiak salam tak wasa tak chat. Ni boleh yang ni boleh marah dekau sebab teruak band kami le TikTok. TikTok tu pandai pandai anu dinangkan pandai nama lah. Kok jadi yang terima kasih untuk semua dinangkan. Salam lekat Abi Ahmad lekat tuaran maku lagu Nashim kasih ni berubah buat semiman pengkali lagu sama kamu waktu insyaAllah dinangkan Mr. Secret yang nabar DJ Fatin maku lagu jo aku setemu kok jemu Ali boleh Mr. Secret kok Mr. Secret tu yo secret I begin maku lagi lagu setemu kok jemu Ali langka jadi yang berterima kasih untuk semua dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang nyangam kok amun un kekurangan amun un yaneh lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan jadi mungkin boleh lagi kita bedahyak sampai tiang agat kok mungkin ni alap lain nyawun waris beti rumingko waris tu waris oh waris sambil kita tiang agat waris kok pan dinakan-dinakan yang ingin membiak salam boleh membiak ngechat kami kok pan boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok boleh membiak salam tak TikTok sanggulai assalamualaikum DJ salam tu tuju ku tak dinakan ku ijung amun ngendok embangan jogo-jogo semut. Alah tak mandinakan tu ah kemuap tu kok. Jadi ni apa nanti kita tu ngantuk kok ngendak yang tu. Yang tu salam-salam tu sebab ni gay tu lucu menghiburkan kok ada kata juga saya ngendok membangan musim membangan gak betiru dinakan jadi nyanyian pan beda kudu kiti kok lagu leket asri kerana janji kok pan Farida oyo judo ti tak pentah rantak siaran sama alah banah.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babak ti, lampung somo-somo taing ti. Maksud peribahasa tu yono, pekerjaan anu benuat besomo, engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan engkau kerja somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 20 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semuka aku Fatin badari boy didium abar belat kemuap tu. Bok-bok petukuk ku tajuk, tajuk kabar. Nambah alat program budi diesel akan berginsang tarewa negara. Yang mak senau menek taska berdaftar engkau JKM. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Pemelanan budi diesel. Cadangan nambah alat program yang akan berinsang tak Dewan Negara untuk matungan pemelanan ni bana-bana muan ke alapan tak rakyat. Menteri Sumber Asli Kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Marak nambah alat yang penting engkau ngenduk kira keperluan sebanyak masyarakat luar bandar. Terutama tak Parlimen Pensiangan kerana ikut-ikuan penduduk makai diesel untuk tujuan pengangkutan, entonomon, perniagaan ko aktiviti pendemangian. Datuk Arthur Anupan Pak Parlimen Pensiangan termuan baik jom teko watikah pelantikan tak 160 wau pengerusi JKKN 45 sok tak keningau. Sementara kelayakan subsidi kuota budi diesel boleh penindah tak pu keluarga sikot kulit penerima alat bajom ramai. Roto-roto anu temuan RTM nifat usaha yang lebih sesuai kok nutan keperluan isi rumah. Luak mancara penerima asal budi diesel boleh minda peranan meli diesel pengen subsidi tak endangan pu keluarga sikot yono pasangan yang antawa emak anak antawa adik-beradik nut tak syarat kok pengesahan bai penetatap. Sebagai penean pengguna sebana kereta diesel penbuli mentimo serikot ampun kereta luak Jabatan Pengangkutan Lan JPJ. Rakyat nerimo alap kemudahan tambahan kota sikot 100 liter tak segah ampun kereta kendirian diesel bero pickup kok jeep anu layak tak dia budi diesel. Roto-roto pengguna anu termuan marak usai nabang ngurangan luara kesinan kok panmuan kedagangan tak segah anu pegantung tak kereta diesel untuk urusan pendebangian terutama bajo penikan argo diesel. Tutan Ti Ling Juraida Abdullah Husin Desmond Doni Eleni Krishnan kok Maxeldi
1: dia sangat membantu dari segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak especially yang pergi tamu-tamu semua tu pinampang apa semua kan diorang banyak daripada kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Yang mak senok ngededan anak segar tak taska berdaftar untuk matongan kulit penjagaan lebih alap diam persediaan anu selamat kok pan sesuai untuk perkembangan semimon. Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majung Kimara usaha penting untuk mengurangkan kejadian pemujuran kok pan matongan pusat penjagaan tebiak tak pengendahan kok pan pemedaras kuasaan pihak berkuasa. Sengkon tu iko taska anu berdaftar tak sabak kakal tenak yono summa 230 luak 95 lagi terkilonya berdaftar. Beliau marah pergi tak maidan penombolan laut taska peringkat latak Kota Kinabalu. Perintah akan selaju remuan perhatian tak usah melanga mutu perkhidmatan taska luak man kerjasama erat antara perintah penguasa taska yang mak kok komuniti. Tak sedia Datuk Julita berharap sampingan laut taska jaji tungan pesopan ilmu pengalaman kok pan amalan paling alap tak bangat pengusaha pengasuh taska kok bermelanga standard perkhidmatan tak bangat peranak tak latu.
5: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Kerjasama erat antara agensi perintah ke komuniti jadi kunci penting nopot demam denggi anu selajur bertambah tak melato. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, perkiraan Kementerian Kesihatan ngerekod lebih 30,000 kes ngabut cun tahun tu. Pertambahan 20 pedatus bernanding timpu semua tahun limpas. Setutane pemerunan program Smart Community Denggi Champion 2.0 kuliah melanga kesadaran masyarakat selain kepentingan ngejukuan kebersihan, persediaan ko penghapusan tungan pemikuan namuk Aedes. Ling ni tanggungjawab ngejukuan kebersihan gai semua penelan lek Jabatan Kesihatan antawa Majlis Perbandaran Tawau sebalik ni madluan penut basak seluruh masyarakat. Datuk Nizam Arabge Baiju ngerasmi program Smart Community Denggi Champion Peringkat Perbandaran Tawau 2026. Untuk nung pemelanan program penanggungan komuniti, pendidikan kebajikan kok keagaman, upis Parlimen Pensiangan meteko tabangan RM125,000 tak wow penerima tak kawasan Keningau Una Bawan kok sok. Tabangan peneteko oleh Puk Parlimen Pensiangan Datuk Sri Ata Chosip Kurup. Antara penerima yono kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Minawa Ulu, PIBG SK Kuala Kahabak, SK Binakan, SMK San Francis Xavier Keningau ke Persatuan Veteran Angkatan Saujar Malaysia PVATM Cawangan Keningau. Not nerima tabangan Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Sar Al-Falah Kampung Murni, Nabawan Kok Pan Club Kebajikan Kok Rekreasi IPG Kampus Keningau. Rega perpaduan kesedongan pendidikan kok dakwah selajur penerot. Luak dedangai program penerun lek Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia yang dipetua usia Datuk Sapawi Ahmad Marak, program penelan untuk mesedembuak masyarakat merun generasi berilmu berakhlak alap kok sentiasa sehormat. Beliau temuan sebetulnya program wancana pemikir kok Sempangan Mal Hijrah kok peninteraksi mahaba peringkat zon pedalaman Jatah 2026 tak tenom. Semiaman pihak perlu sebiang bot nukung dasar bot-bot dasar perintah kok pematungan agenda penanggungan penelanan engko lebih alap. Penombolan semimon kaunter penerima biayaan pemenopan kok pemeluan riset kumpulan wang simpanan pekerja KWP ngempuan dembangi buan Julai limpas kulit denangai penerimaan luar jamu ramai. Mensan penpian pu kakal buli muat biayaan pemenopan luar aplikasi KWSPI account perbankan internet Counter Agent Bank Self-Service Terminals SST ke pasukan mobile KWSP. Sementara tak majikan PAN, biayaan pemenopan boleh benuat luar portal i-account majikan. Tutanti link Diri Ahmad, Roselina C. Juing, Barry Nicker Gary ke Albert Adrian.
1: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
2: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti i-account, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
3: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
4: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan i-account kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Mempusan abar belat kemop tu peteko ku balik tajuk-tajuk kabar. Nambah ala program budi di sel akan berinsang tak Dewan Negara. Yang mak senau menit taska berdaftar anggo JKM. Begin abar-abar belat kemop tu senenting lek muli gabang lekat seksyen berita ewa semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Jogo Bana.
1: Terima kasih dinakan ke kalangan kalian siaran sama Alap Bana. Terima kasih ko. Mono-mono kita kali lagu mangan-mangan. Yang ini dinakan jadinya nyanyi terima kasih semua dinakan ke kalian siaran sama. Ke kalangan menek kami sebagai tungan bibudaya. Jadi alhamdulillah sini kita boleh kalian abar-abar di melat. Jadi pesona kita tak segmen ke telu. Ini terus so dinakan. Sini kita boleh ya neh mebiak salam atau salam ko. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf aku amun niat terboso salam lekat tak dinakan ko. Amun niat tersambut ko talian mohon maaf aku dinakan. Amun ya neh un tuturanku yang niat ngam kalebi lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan ko. Jadi pasok nak kita tak segmen ketelu ko ni terus so aku lima dompu 2 minit kamu apa halang kali nakan. Jadi mungkin okey untuk bis untuk bis on air kami bis on air yon sini ini mencana pendapatan ko buat pendapatan lekat tak kemahiran muat elektrik ko no servis menawayan wiring jadi sensian beli ah ko beli apa murahan ingin muat pendapatan boleh ngenda tak laman sesawang Tibet untuk kemahiran servis menawayan kerja pembaikan kerja-kerja pembaikan masang kapan servis penyelenggaran bangunan itu boy sedion yang tu bantuan kata kerajaan tu kok Tibet kursus Tibet untuk lebih berapa kemahiran lah. Sian-sian ingin amuan ya ni memia kerja memia usaha-usaha boleh ngendak kursus yang bersana dan lek kerajaan. Jadi NJ salam DJ waalaikumsalam. Terima kasih dinakan yang ngendak kami bersana langsung tak TikTok Sabah BFM V Good. Dinakan yang diam pelanan palap-palap mau kerita kok pulimo tu sorup-sorup ngendo yang tu peranak school palap-palap dinakan. Mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tuan anu tenuju. Minggu-minggu jotongan dinakan dayak atai selalu dinakan sihat-sihat. Minggu-minggu jotongan dinakan. Mudah-mudahan semimon dinakan betiru yen-yen penurusan. Semimon dinakan penasanang urusan semimon. Ko, penitiu lu kata perkara-perkara yang nya alap, penisi kota perkara yang alap. Benadik mangkun mungkin eno komen ka atau orang nya kita tel live terua. Oh, terua ben. Oh, diangkun ada mbuan no. Nya kita orang ka posok tak live. Amuat TikTok bau lagi Kak Mona. Ha, ko amun teruak ben muat lagi. Akaun Ali, akaun bau. Jadi yang terima kasih dinakan, budak lo kiti ko lagu boy penenek lek dinakan titu bunga saksi kasih ti lam non samiun. Kasih niat berubah una sim boy penaku lek dinakan ti. Abi Ahmad, ko iyo tu minat bana tau una sim. Setemu ko jumu Ali, titu boy penaku lek Mr Secret. Jadi semua-semua ti kali. Kale. Semua-semua ti kale. Tak seran sama Alap Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih dinakan kakalim kala seran sama lawan. Kakak lagi menek seran sama lawan. Terima kasih. Nek terus dinakan kita terturung-turung waktu no 55 minit kamu. Terima kasih boy nutan kami bersiaran ke jam 3 ngabut no betiru. Ko ngabut pukul 6 kamu apa jadi yan-yan. Terima kasih untuk semua dinakan kala betiru. Maku maaf aku amun tuturan ku yang ngam kalebi. Semoga penata umur dari atas selalu kok pan binwanan rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu. Maku maaf aku amun niat terpelingku lagu. Jadi terima kasih boy nutan kami tak TikTok sebab FM. Jadi terus nutan, tak harus nutan seran sama lemana setiap lau mempusan seran sama betiru ambanan ku kom ko demu aku lekat tak bas ribon yang makku tak seran sama lemana. Jadi setemu lagi kita dinakan. Assalamualaikum.
1: Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomoluman Betis tak zebra lain. Pinan tu no jomor ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklum no semimon ingin lingau. Tapi palis-palis no te amun telanggar jomor nunggu limpase. Nak kiro no pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundak ku tarus jomolan kereta. Sampai anu jomor limpase pelangagat. Padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimun pengguna alun-alun. Jadi tuti. Nggak susah pan.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Alap Bana.
4: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa anu kansang labangan kita.
5: Ada kata bersama setak.
4: Nandri.
6: Thank you.
7: Gracias.
8: Selamat po.
2: Sia-sia.
9: Syukran.
10: Kamsahamnida.
5: Kapun kap.
11: Walau yen pen bahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
4: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no ko ucap terima kasih.
3: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
12: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Denakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hidling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Pemahaman program Budi Disila akan diisun Madewan Negara Onggo Mak ni sohok menek taska bayi dak padap talma JKM. Pemalan jalan Budi Disil garak pemahapan program ina ini akan ni pagi sunan Madewan Negara kok maka kila-kila pemalan jalan na labi akahap maka banal-banal muan manapaat tujura ayat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Atur Jusip Kurup ngahaka pemahapan na mustahak maka patut amikilan keperluan sabanal masyarakat meluasan bandar. Paligai nama paliman pansiangan sebab kehekaan aamahe makai disil untuk paghangkutan, paghumaan, pagdagangan maka hinang perangan lawan. Datuk Atur Yerusab ahli paliman pansiangan ni baipain 60 naan pengendean watika pelantikan 760 maka walu pengurusi maka setiausaha JKKKN45 sook maka ningau. Sementara hai kelayakan kota subsidi Budi Disil minjari ni palalin 7 ahli keluarga Sompok akole penerima anak kahap min banana a. Rata-rata hingga sigam dibak RTM anipat hali ina anilabi praktikal maka anulut maka paruluan isi lumak. Min palkala ina ani panalima asal Budi Disil minjari malalin bahata pamili disil taga subsidi 7 dengan ahli keluarga Asompok yaitu pasangan onggo atau amma anak atau daudanakan tata aluk 7 syarat maka pengakuan ditetapan selaku pembinaan pemakai sabanal kendaraan disil risap menjari amata muas sulat pagrapuan kendaraan min Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Sedimin hei raya terusab na lima ahab kapannya pengonop kota niak dahatus liter untuk dangan arapuna kendaraan diesel jenis pickup maka jeep hingga layak meriak Budi Disil. Ban pemakai hingga nibak ngahaka hali ina ini maka tawang maka kulangan buhat soal keuangan 7 hingga siga mengandol ma pengkarita amakai disil untuk urusan alau-alau. Onggo emak ni soho anuran keanakan sigam ni taska ya baik padaptal mereoan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Aku maka kila-kila hengan jaga taga kualiti mereom lingkungan selamat ruisab maka sokong tigan maka majuan. Menteri Wanita, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ngahaka hali inan mustahak akok maka kulangan masalah paniksaan sedimin matongan patagan maintul anak-anak tata aluk 7 pemantauan risab pangut kuasaan AA Mekawasa. Ongkon iti heka taska ya bayi padaptal mas Sabah masih akulang yaitu hal 2230 manakala siampu maka 5 lagi nika patongan umba bayi padaptal. Beliau ngaka butehe memairan penutupan hari taska peringkat negeri Sabah makota Kinabalu. Pemerintah akan patuh yang

Isbat tujuh usaha song maha perikmatan taska min hek magtabang antara pemerintah, pengusaha, taska, onggo emak maka komuniti. Sedi min hei datu Juli tak asa-asa sampangan hari taska minjari matag pagsapalihan ilmu, pengalaman, risab amalan akahap, mawaran pengusaha maka guru-guru taska. Minta damak asongan standar perikmatan tujuan anak-anak malahati TI.

Habalat iti duas namin sa Babi FM siaran lingsama. He magdawang lapat antara agency pamarinta maka community mustaha ka mariam usaha nagkasungan kes dengue managara iti e. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka. Statistik Kementerian Kesehatan maka sulat labi 30,000 kes ngabut ni bulan 6 tahun iti pasakat ni 2,400 magbidak maka timpu dalua tahun palabai. Engkan sab pemaniaan program Nonan Smart Community Dengue Champion 2.0 mampu makasongan pangisayu masyarakat pasal mustahak nangan jaga kalisinan lekoman risab malisin matag pagsangan hama edis. Iyuk na he bahala ngenjaga kalisinan belhal ni tanggung he Jabatan Kesehatan atau Majelis Perbandaran Tawau sabalik na subairu kamemon masyarakat kansang ngenjaga kalisinan. Datuk Nizam ngah kabeh bae pain ngan rasmian program Ina Anima Tawau. Ako maka sokong pemelan jalan program pembangunan komuniti pendidikan kebajikan maka keagamaan upis perliman pensiangan anong bantuan dahatus walumpu maka 5,000 ringgit 7,8 panalima makawasaan keningau nabawan maka sook. Bantuan nisongan he ahli parlimen pensiangan Datuk Sri Atur Joseph Kurup. Antara panalima yana kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minawo Ulu, PIBG SK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau, maka Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Congan Keningau. Risap makatalima bantuan Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Iskul Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni Nabawan, Risap Klub Kebajikan Maka Rekreasi IPG Kampus Keningau. Nilai pagtakupan hek magsarang sukul pendidikan maka dakwa patuhi pinahogpot min indaginis program nihinang hek pertumbuhan Islam seluruh Sabah atau usia. Yang dipertua usia Datuk Safawi Ahmad Gahaka program pinalanjal okup maka pagtaakup masyarakat maka maujud generasi taga ilmu taga akhlak mulia maka sidaru magkaloman. Beliau ngahakap tehe ma program wacana pemikir maka sampangan ma'al hijrah risab interaksi mahabbah peringkat zon pedalaman atas 2020 makonom matenam. Yukna kami muna'a supaya magandik baha anokong banan dasar pemerintah aku maka kila-kila agenda pembangunan pinalanjal labia kahap aku niak manapaat 7 rakyat maka negara. Penutupan kamemon kaunta penerimaan bayaran caruman maka pemuluasan risit kumpulan uang simpanan pekerja KWSP anak nak rakayu hari bulan pitu palabai si baik oleh inda ginis pandapat min baranaa. Batinggar rupain ahli masih minjari hinang bayaran caruman min aplikasi KWSPI account perbankan internet kaunta agent bank self service terminal atau SST maka pasukan mobile KWSP manakala memajikan hisab bayaran caruman minjarin hinang min portal I account majikan. Pemupus habal benda sampai pabalik habal mustahak si pemahapan program budi disil akan diisun madewan negara onggo amma nisoho menek taska by padaptal ma JKM. Betul nak balahat ku apiti bani sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pamalang jalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Pakalehon bi kami.
2: Saba VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Amba nasa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi depan sanak dan akan ma'ai-ma'ai rupain ke maka kali siaran di link sama ku hapi di isi Juliana Sabanehan ke amsyallah murah-murahan embalnya ai maka tanggalang embalnya ai alal ngabut di sagpi tu ina insyaallah maga hati kita magtao ai rupain ani ya nubaini sadiahan ai kami min ditu maka pangani ai min ka insyaallah isagina rupain kam berabut biasa sanakan apa-apa ai kami min media sosial RTM Sabah BFM Tantuna. Wanita segera sangpu maka 6 minit ko hab serakan jadi awal-awal habut biasa sapaliku nikam keadaan ramalan cuaca lahat untuk mako hapiti ngabut nika sangoman duisab ngabut nika pahaluan amin pinaluas malaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ongkon mako hapiti ngabut nika sangoman da luar but keadaan-keadaan palabay-labay si magkudus magbayak makalete marakarangay patagan paglahatan marambila sa ngom na magkawasan pedalaman ngabut ni kapahaluan bitahe rusab sarakan sawan niya rusab kalana kasihan magkawasan untuk malahata niya ulan so baru sakit dangay sanakan baru sakit sandi sago he na paisbat na paing kita makadaan cuaca marani na ani rusab sama jajahan pedalaman tenam bofot maka tambunan dan bila pantai barat majajahan ranau rambila tawau ma banda tawau rambila sandakan jajahan telupid kina batangan beluran maka sandakan ma kudat dan bila kota marudu ngabut ni disaksiam sangom itu keadaan ina ni ya rupain da takalipat bi anganda laman rasmi Met Malaysia atau bangania ai menjari kehatian tamahe ataupun bangania ai kamu sekilan menjari usab kamu sanakan ngahubung min aplikasi sigam ni sediahan maka menjari usab anda takkan di min aplikasi my cuaca Met Malaysia jadi enak sanakan ahekah sebenarnya betina nimbalnya nah pagtumagal untuk kita bimaghati sebab laman-laman media rasmi niya saja halampain daan daun bi ano laman palsu niya jari sab kita tipu

0: Kahihati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak keat, maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empor. Batingga pa ilag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan ya sida heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbalnya edis, mbalnya dengue. Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang ngahe pinagsukuran maka ampa abay na pain masaba VFM sarang dileng sama jari anusul min pasan insini si sarakan matawa urusan sambal katambanan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Bayangahaka statistik min Kementerian Kesehatan ni labi terlumpuk ngibu kes ngabut ni bulan 6 tahun niti. Pasaka 2400 magbidak maka timpo dalua tahun palabai kes dengue managara iti jari sanakan enako nisok kita bahalak ngan jaga kalisinan ambal hal kita ngasahan Jabatan Kesehatan atau Majlis Perbandaran mainga-mainga daerah masa keliput ta jaga tato ngan kalisinan lekomanta ko maka ilagmin talua panaki na ani magsabab min hama edis.

5 menit ni parulus kawa alau pangilangila mbal niya bohek magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenaya rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenaya lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga baranaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jarjahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mareomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal HSKOM min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

Magsukol sa Baba Makales, siaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah. Selamat salat waktu maghrib di Pasar Rakan dan Bilak Pantai Barat. Maka bagi Pasar Rakan puasa sunat Isnin, selamatan abu pabukaan. InsyaAllah merurahan aniak keberkatan Mariam amal ibadah ni hinang. Untuk penentulan di Pasar Rakan dan Bilak Pantai Pantai Barat di Sabah waktu Isyak pasod lisag pitu 50 minit sang itu. Jadi betul ni ada yang saya gunam 40 minit kohab.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama. Alhamdulillah, sanakan ayah pagsukulan ko ni ka ambasi paabay masabah VFM siaran Hiling Sama ngabut nili sa gunung 40 makam pat hinabuiti sanakan jadi pasan-pasan untuk makuha piti ini pak nanonggo amak iti imin kamantrian maka min Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM anggo amak ni soho anuran kaanakan siram ni taska ia bayi padaptal mareoan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM ako maka kira-kira angan jaga kulit imariom lingkungan selamat duisa balnia ai masalah maka angin lagdusab sarakan ko makakulangan masalah peniksaan ma anak-anak bal itu ketau-tauan tangga sebab ina ni nah nisoh rusaba matongan patagan ma intul anak-anak anu ami amin pemantauan dusa pengut kuasa anak magkawasa. Jadi bang ni anda sanakan heka taska bayi padaptal masabah masih lagi kulang ni 230 manakala ni siampu maka lima lagi ma ni kapatongan mbawe padaptal jadi isbat warna nunggu ama hingga nuran ataupun nama itu ngebahan anak mataska daun bitoongan tuntulun bitoongan taska anu bilahi penuranan bi anak bil wena padaptal aku rupain balnia ai maka tanak barengkanakan ataupun bangania ai kajarian pinahi nang isiga anu magsagga maka undang-undang menjari kita naman siga ataupun angakaan magkawasa ko sigam ni pagakalan. Jadi sedih min herusab pasan min Datuk Julita sa-asa ko rupain ay rupain patagan untuk pengisian makan nak pangintuman ma'alaw taska minjari ania ilmu ania pengalaman risab maka apa tuntul badan onggo amma ko rupain mbal asa anuran kaanakan ni tagan paingga-piingga taska ataupun ai tak pangan jagahan anak-anak ambal sebab anak-anak kembal maka hati lagi enggak isarakan jari kita nih supaya nuntul. Jadi kita herusap pasan ni badan sagonggo ama kora masagat ke anakan mag itu buka media sosial anu gambal analua. Jadi itu ya nusul nika pasan tujung go ama ko angisbat badan kanakan.
1: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mareum umul sangpu maka tulun tahun. Onggo ama nipaintoman ako anulutan kaanakan hingga umul mario sangpu maka tulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabur.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sa rakan serangaya pagsukulan ko ni kaampa abay mas sabab BFM siaran Hiling Sama. Ngabot na nekot ni pamupus na ito jaribut biasa na na dua ongka magsuno abahan ko ni kaam iti masiku bilahi minsikis ang maka panapus si tayang-tayang min si Kamis. Insyaallah da patay pamali taha umul akan kita makapagbak lagi. Jadi jaga ta keselamatan, jaga ta kesehatan, jaga ta iman makataku insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu no yora pamagunan takau gitio no yo sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasisindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kesalulan ragumurut pasukuanku i Dexter Asidi. Tano-tano matang. Bal mopoko

0: Bal mopokon soirai natangan uragitio kulimanin sunuron gira Dewan Negara kosan mangarura pengatangan nati manganira sonor mon soi tojo ramamagun. Menteri pun tojo amkasan saman liliut Datu Sri Ate Joseph Kurup Mindagu bal mopokon soiti matang reo mangkara niak raka tangan tojo rumamagun lisar bandar ulupaya sora parlimen pensiangan intornoyo raka suangan mamagun no manapakuan ra diesel rakuayan pagautan, pagutanaman, pangindapuan am imbor kapuam aktiviti nilo pogonong oro. Datu Ate ondonyak ali parlimen pensiangan tinum rumampatano, nalupus sasai napasukuan rasurat nampasaukan rasuang matus onom ngoperam balu tingganai, am mambabatik JKKK N45 suk gira keningau. Liliwa Ragili Pasambaloi Mamar Tojo Mabuli Sumia Rakuota Budi Diesel Inapu Monsoi Ru Ulun Nasuangan. Kasuangan ilo ondotinum ru RTM Mamaguang Rabal Raginio Labi Monsoi Amanimpok Raka Tangan Rusuai Suang Baloi. May Rabal Ragitio Mangapu Tojo Ra Budi Diesel Mabuli Mampabanding Ra Fungsi Mambali Ra Diesel Makasubsiditi Sangulun Pasambaloi Mamar tojo iyo ginyo pantuop no, ina kapuam ama, lalaing no kapuam pongkotop, mayara aturan am iyo kapuam pengesahan ondo inaru. Tatangan tojo rakerita diesel mabuli menampos sagulira rekod tatangan rakerita, mayara kaupisan pagautan ralan JPJ. Mamagun niak naringkwanang rakaluayan kuota rinuangan suang matus ngalite rakta tangan karita persendirian diesel tayar pickup am jeep ondo layak ragana budi diesel. Ilo ondo tino mindagu bal ragitio mengindangan mampatutus rakapaganan ruit ra ilo ondo lumansan rakarita diesel pat mambal raka tangan pogonong oro. Rongok takau ratimbalos ri Juraida Abdul Husin, Desmond Doni, Elini Krisnan Ami Marcel Dre Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penyimatan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorong guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
1: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, pinampang apa semua kan, diorang banyak dari kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan. So memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
3: Bagus juga lah, kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman-pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Matua ru lalaing rati kini tak mengatur lalaing nilo sora taska ondo nakabatik rakau pisan kebajikan masyarakat JKM. Kita kosan mengaru malungan tojo ralalom liliut ondo monsoi ammatanda kosan rasukaran monsoi tojo nilo. Menteri Ruandu Kaligagan Amkan Sayan Mamagun Datu Julita Majungki Mindaku bal regitio matang kosan mampat tutus rakapaganan mangimbolo suai mengaru rapusor mantamungno malungan rubala maka kuasa. Suku reginoti suang rutaska ondo nakabatik rasaba lakat reginoti suang rutaska ondo nakabatik rasaba lakat kalau masuang yogino suang 200 talu ngopor liliwa siam ngoporam 5 kalau poyo nakabatik. Yomindagu regitio pat rasasai namu pusan raorau taska tayar pagun Sabah rakota Kinabalu. Parinta rayus mampalio ragogot mapasingkot ragon soiru kaindanganan taska mera uyu ru parinta mangindapu taska matuo ruralaing am community. Datu Julitaniak melansan ra pamparamayan raorau taska saukon ra intok pagapuan rakatutunan nailian am indalom ramon soitojo rumangindapu am magagalung taska malingon mapasingkot ra standard kaindanganan ralalaing rapagunti.

Uyu mapiot ru agensi perintah am komuniti matang ralom gogot manalingapu rasingkot ru kes salom denggi rapamagu nanti. Menteri Kesingkatan Tubagu, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu, Statistik Kementerian Kaligagan Namatik Suang Nasailan, talungapor ngaribu kes suku rasila kaonom bilor ragitio. Sinumingkot duongopor piatus intora boy naganda bilor ranakasail. Intora gineo pangatangan rap program Smart Community Denggi Champion 2.0 makandar mapasingkot rakalimanan rumah magun pasal raka tangan magalung raka pasawan ruliliut ama musora intok sayatan runamuk edis. Kono kandoy matang magalung raka pasawan salaka paluron ayuk raka upisan kaligagan Kapua Majlis Perbandaran Tawau kanyak kalabitan tojo rungangai mamagun. Datu Nizam Mindagu Ragitio nalupus na patalimpun rasmi ra program raginyo Giura Tawau. Koson mangun surah pangatangan raina tangan kesingkatan komuniti, pangilan, kebajikan am keagamaan upis parlimen pensiangan nangani suang matus balu ngeporam limo ngaribu ngaringgit rasuang balu ondo nangapu sora liliut keningau nabawan amsuk. Yono pinasukuru ahli parlimen pensiangan Datuk Sri Ate Joseph Kurup bobokon ondo nangapu iyo ginyo kawasan rukun tetangga KRT Kampung Minawo Ulu PIBG SK Kuala Kahaba SK Binakaan SMK St. Francis Xavier Keningau am Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Ran Keningau. Niak nangapu am Masjid Al-Amin Kampung Sri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Fala Kampung Murni, Nabawan, am Kelab Kebajikan dan Rekreasi IPG Kampus Keningau. Logo rupa sindanganan Bal Ramon Soy Onsoy pangilan am dakwa Rayus Ikangon mayaranan salinut inatangan atangon runa sesimpungan Islam seluruh Sabah usia yang dipertua usia Datu Sapawi Ahmad Mindagu inatangan reginio balon koson mapasimpung ramamagun mamangun rasayat ondo maka katutunan maka paliso matanda am mangurumat rondo ambokot. Yang Mindagu Ragitio patra program wacana pemikir am namparamayan ramal hijrah am neyuk interaksi mahabat tayar zon asak ralayo dongaribu dongo param onom giura tenom. Kono ngangai bala matang maguguyu manungkara dasar-dasar ro parintah koson mangaru rabal kesingkatan mabuli balon ralabi matanda koson rakan sayan ramamagun am pamagunan. Tano-tano matang igondo poyo. Bal mopokon soy poyo ra program budi diesel sunurun sora dewan negara. Matuo rulalaing rati binilinan mampili rataska nakabatik ra JKM. Kidineo pupusuru tano tinandari mulai gobong intora seksyen tano ehwal semasa am pinalig raragu murut risilvia majius. Kansayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

Budi Diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondor rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang rakota tayar pickup ang jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.

kan sayan rarondom oro kasa raka onom ari bulan silaka tulu dong ari budong param onom paring konangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasisi nakanan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom ragitio jam ka tulu lima ngopor ngaminit rarondom. Boy ruangan jam ti mekondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu rarondom no. Kesalulan ragumurut ti mabeli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapam ra frekuensi matus am tulu titik sa amnayuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Raya sudah mengening takapeo Rondo Rimba yang dari Edward Imi Butitin. Ini ngontak kau.

0: hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ke peram sehari bulan sila katulu, rabidor aragitio naka suku ni talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyaka singkatan monsoy rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggong bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoy, dan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat pondok labi monsoy amatanda.
1: Asna kita mukan pe ronda pembelan ia gini bal ru gaun orang-orang susuap. Semoga terkapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia bal ru gaun takau raginati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom araraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik ke pemagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Tenom, Beaufort am Tambunan, Igi Kalasan, Ranau, Tawau, Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Am Sandakan, Amniak Kudat, Kota Marudu. Bal Ragitio Sukura Jam Ka Siam Rondom Raraiti. Tanau Baluru Gaun Mabuli Mapandayan, Mayara Media Sosial, Am Laman Web Rasmi Met Malaysia, Amniak Aplikasi, Mai Cuaca. Rasna kita mukan dapat beli ni tahu orang-orang takau dan orang tora beli ni lo rondom rarity kesan ini dari Julius Wong Wong konakan sayan ara rondom DJ am pasukan nyak kan sayan ara rondom ti ra rangan nano kesan ini Maria Juhan ami Peter Gabriel am ngangai ondo manginin ra kesalulan ragu murut rondom rarity paling konangan Julius Wong Wong. Amu kena nak rangan takau. Itau fat siapa nak tahu rabili nak konakan sayan arorondo mengangai rangan-rangan rasa bab VFM. Kono paling konangan tau fat siapa. Mengining takapeo rondo rimbain dari Marais Palanuk kapoi kapoi. Ini ngon takau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rekesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resno pebelan kuniak logo ru gata orau rasu suaf orau ka ruo raka tulu ari bulan silaka tulu dong ari budungu para monomti onda pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit talu ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kasa apat ngaringgit tulu ngoporam sa ngausen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo talung aringgit siam ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talung aringgit tulu ngoporam apat ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit limo ngausen sakilo. Gini ne logo ru gata oro rasusuap oro karuo raka tulu ari bulan silaka tulu dong aribu nungo param onom ti. Aras namo kena pia bilin into rang-rang takau dan ngatora bilin ilo rondo marareti kosan intori Noruli AG Gino kan sayan ararondom am kan sayan manginin raka salulan ragu murut Sabah VFM rondom raiti koni Noruli AG Gino paring konangan Noruli. Amu kau nenek rangan takawi Julita Margaret dengan tora belino konakan sayan ararondom DJ. Am rangan-rangan giura Sabah VFM mon soy kono paring konangan Julita Margaret. Gama kau panar rayusak mon soyun soy ratukir-tukir rorauti. Rayus nam gening takapi rondo rimbain dari Mary Mamat sulungin akura sinsing. Ini ngontak kau.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagopoyo sang kinulor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Ilai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna rondom raiti mukono ita kawin atangan sunggait am ilo ndo nakasigulu mengatora tatam ilo ndo motopot rasunggait rondom raiti tangguang no mobili kau makita kera rondo rimbai am pasarulan mai rondom ragitio. Jadi tanua sunggait rondom raiti sunggait rondom raiti kua rabilor 1942 saboi rabilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Igono payo sunggait rondom raraiti kua rabilor 1942 saboi bilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Jadi gini nyo sunggait rondom raraiti. Jadi pabukat kondo masaga maya mabuli na mga tora tatamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amnyak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Am gitu mukana pia bilin in tora rangan takau nda dengan tora bilin nilo rondom raraiti kesanin tari Florida Kinajil kono kan sayan ara rondom Orokasa Sabah VFM kesalulan Aragumurut Monsoy Bilin Pasukono ri Helen Young, ri Florence Boyjol, ya Dila

Bibi, Emaria Juhan, Idenis Nicholas Young, I Abitus John Modowit, Amnya Kerangan-Rangan Rabokon, Kansayan Rorondom, Malansan, Maligakak, Akau Ngai, Gini Nobili Nintori, Florita Kinajil, Paring Kuanangan Florita Kinajil. Am kunanya kerangan takau I Ran Kuding King Boy nang atorabilino konakan sayan ararondom pabukat-pabukat kau ngai oro kasa rarangan-rangan pasambaloi amnek ulun nasuangan malur kia kapam nakenggar kau kia kan sayan ararondom nino bilinin tari Kuding King Boy taratawau paring kunangan Kuding King Boy kan sayan ararondom. Ngening takapio rondo rimbain tari Denny Chukyong unggakon rururain ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tahun suwa so, rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1910 pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino ra rayno tu anduli ahili ra Piala Dunia.

0: ni bos apat ngupor ngatahu.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta suraka.
2: Rimai tari roni bahan ompong musiti sailonku ini ngontak ka orenoti.

0: hari populasi sedunia. Onda remayan pegonong ke peram saariburan sila katulu, rabidor aragite naka suku nyo talunga peram tulung ambidor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnya kesingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Iona manimpok ralonggom bersyukur mamulo, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
1: Mungkin ada peronda pembelaan yang ini zon section hiburan am music RTM Sabah. Section hiburan am music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan pagi gilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli zon Sabah bilor 2000 dungu poramonom uji bakat regitio balon online kapuam secara dalam talian. Tinu malim pun raka dongoparam 4 hari bulan silaka onom ranaka saili. Suku raka dongoparam 4 hari bulan silaka tulu 2000 dongoparam onom. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopar hari bulan. Suku raka talungoparam sa hari bulan silaka tulu 2000 dongoparam onom. Rajam ka siam rasuswafti. Saboy rajam ka limo ramaiti. Giura Studio Music RTM Sabah. Oh,

Resna Igondopaya Sunggait Rondom Rarayti Kua Rabilor Saribu Siam Ngatus Apat Ngoporam Duo Saboy Bilor Saribu Siam Ngatus Apat Ngoporam Onom Kondo Piala Dunia FIFA Inatang Igondopaya Kua Rabilor Saribu Siam Ngatus Apat Ngoporam Duo Saboy Bilor Saribu Siam Ngatus Apat Ngoporam Onom Kondo Piala Dunia FIFA Inatang Am gitu mungkin apa bil ini tor rangan-rangan takkan udah dengar tor bil ini lor rondom rarayti kesenin tari Zamira gira TikTok live mic konekan sayan rondom paringkongan paringkongan Zamira am konen yang rangan takau i Waina dengar tor bil ini konekan sayan rondom DJ paringkongan Waina Lili waragini mungkin ini akrangan takau i Cempaka Biru gira Facebook Live main nang atora bilino konokan sayan rarondom arokasa DJ am ngangai rangan-rangan rasa babi FM malansan ramon sayan sok ai ratu kertu kiru oro paringkonangan kono paringkonangan gamau kopana rayusak maligak am mon sayan sok regiono Ngining takapi orang dari bain dari sinikin silip gondom kuriun. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat sauka juara. Dari warah kina Meksiko na sauka pemahunan kesara secara na Piala Dunia. Ondo intalu na sauka amahu, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Resna mukana perangan takau I Helen Yong amniaki dodu es nangatora tetam ni londo motopot iyo ginia kesaukan pantulan karuo ratanati kapuam perang dunia kedua. Jadi pabalan kuno yo tetam rasunggait rondom raraiti sunggait rondom raraiti kua rabilor 1942 saboi bilor 1946 kondo Piala Dunia FIFA inatang. Tetamno kesaukan pantulan karuo ratanati kapuam perang dunia kedua. Nah, jadi tanya dodu es am Helen Yong nangatora tetam min ondo motopot. Am gitu rimbai ondo kini taki dodu es yo gina rimbai interi Peter M. Petrus nalawo noyo ingamu. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamahulan ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulit. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Arasna pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026. Norway namanang 2-1 ra Brazil am kulimanin makatum ra England ra suku akhir nalupus England nangalara Meksiko rondo inter tuan rumah talu 2. Susuaf raka tulu hari bulan silaka tulu 2020 paramonom oroka ruo Portugal kulimanin tumum ra Spain ra dalam pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2020 paramonom pusingan ka mo paramonom rajam ka talu rasu suafti am siaran langsung ra pagugulan membul ti mabuli lain ra RTM klik saluran Sukan Plus am rajam ka balu rasu suafti Amerika Syarikat rondo intera tuan rumah kulimanin tumum ra Belgium am siaran langsung ra pagugulan membul ti mabuli min ilain ra RTM klik saluran OK. Ngangai pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 para monomti mabuli mini lain ra kalo kibayarin mayara RTM klik ra saluran OK amnyak Sukan Plus.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 para monom. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino Uzbekistan Jordan am duo pemahunan na borok Ketbet am Kyuriko Karuro pemahunan na borok itu si nomor mar 500.000 ngalunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Arasna kita rimbai kini taki Helen Yong intori Faizal Sulungai Lilianin Akunoyo pasukono ranganano i Florida Kinajil.

0: Bunyi disel anda pena telefon da kasa ribuan sila katuluti mangindangan ra ilo ndo makondo ra karita disel persendirian makasia ra disel maka subsidi ra logo do ngaringgit mo perngosin selita kosong maka pandai rumah kasia kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep disel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Nah, kita mungkin ada ronda pembelaan iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah kulimanin mengatang raina tangan Pesta Pantun Negeri Sabah 2024 monom pesantun untuk kulimanin atangon raka dongoparam tulu hari bulan raka dongoparam balu hari bulan silaka tulu ramatongti rajam kasiam rasuswafti suku rajam kapat ramai ti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah. Lelewar agen Kementerian Kesingkatan Belia Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif kulimanin mengatang rarondo inatangan ininggalanan ara Karnival Belia Sabah 2024 monom gini raka mopara ribulan am raka moparam sa ribulan silaka tulu ramatongti pupus ru inatangan raginio ondo kulimanin inatangon gira kompleks sukan tawau ami Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalimpun rasmi raina tangan raginio. Kita mungkin apa bilin entah orang-orang takau dan dengan cara bilin lo rondo meraiti kesenin tari sino aje entah kauran keningau dengan cara bilin lo konakan sayan rondom DJ monsoi rondom raiti kondo rasam agiura keningau ti masaga aku mambili pasukura bilin ra imas raje isi mailai i Ami Fatima, amnya karangan-karangan rabokon, gama mon sensok akau ngai, gini lebih lini tari sino aje, paling kurangan sino aje, kan sayan ararondom. Di luar lagi nampak nanya karangan-karangan takau rabokon, dan ngertor la bilin lo, gira Facebook Live Mike, kesan tari Sabin Kangut, I Philip Maling, I Paul Irik, Amniaki Florita Losombo Laurentius dengan Torabilini Londo Nogondo konilokan sayan ararondom DJ am rangan-rangan Rasaba VFM Monsoy konilo paring konangan rangan-rangan mangining takape rondo rimbain dari Livenstone Laiji Guang Mapirot Dirun ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2008 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajipio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pandit Rindu Bad RTM minamaramit dulang dilo lebih kosudong om kogonop kogunaon suang walai. Mayad karalano dilo itkanu mantadut budi diesel milod papawaliu pemulihan diesel kisubsidi kumad songulun puru paganakan to semok it sawo molohing tama teko tapa tanak teko songadiadi tumanud kumad koturan om kokunan pinatetap. Sebagai sumpili memogunoh totopot kurita diesel ngamiloh mengulud rekod kesongonuan kurita mayat kopisan pad sesakayan relan JPJ. Tulun ginumuan ngasonong negi ramit kumad pemoruhangan kuota seginumud hatus liter mentok sanganu sendiri kurita diesel ponit pickup om jeep di milod kanu insiribad budi diesel. Momogunoh dit rinuba pinapailo dat inggi saman dilo kauhup mengingkurit tangkungan kausinan kumad dilo dit tumalahan kumad kurita diesel montok kerajaan tikin tadau. Itinoh komih mantadi Juraidah Abdul Husin, Desmond Doni, Eleni Krisnan, Omi Max Dri Yi.
1: Dia sangat membantu dari segi penjimatan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorong guna, kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi keke gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak, especially yang pergi tamu-tamu semua tu, pinampang apa semua kan, diorang banyak daripada kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan. So memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah, kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman-pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah, tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Molohing unsubon papatod tanak dilo kumadtas ka no korejista isu ribad ko pisan ketundunan magigion JKM. Ilono po nga montok papatantud ka no panamangan tosonong mayad posorili o tingolig. Menteri Konduan kalidasan ng keturunan tulun Datuk Julita Majungki Mideboros lang dilo aga gunoh montok mengingkurid kantakan penindualan suai ko papatantud longkod panamangan pentanud kumad pagantangan om negi kepageratan kuasa bagian kikuasa. Gisom diti ginum unapantas ka nako register di Sabah nga 230 no damot siam no pedom 5 no pekagu nga nailaan dat au nako register. Yaw minaburus dilo ikantakan pemupusan tadaw tas ka nayatan pogun Sabah id kota Kinabalu. Perintah minggi som pepengkawas sinonong surupo kerja taska mayad pisokodungan kerja id piolitan perintah mengindah putaska kemulahingan om magigion. Damat dila Datu Julita Lumansan karamayan tado taska osilud impohon pilangan taylaan nawaya-wayaan om nogi karalan ralano bobos to sonong itangad mengindapu om mananamong taska montok pepengkawas sinonong surupo kerja kumad tanganag id pagunditi.
5: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: program dilo idtawaw. Montok monokodung program keburuan magigian belajaran ketundunan om kogamaan. Tupis paliman pensiangan minanaluod hatus walun hapodam 5,000 ringgit kinumad walu mama maramit idkoyunan keningaw na bawan umsuk. Taluod dilo pinatunoy di puru paliman pensiangan Datu Sri Ate Joseph Kurup. Wakon na pod nakaramit dila nga kayanan rukun tatangga ke arti Kampung Minawa Ulu, PBG SK Kuala Kahaba, SK Binakaan, SMK St. Francis Xavier Keningau, om Kaisaan Veteran Tinimungan Susumangod Malaysia, PVATM Ran Keningau. Nakaramit ng kita luod it Masjid Al-Amin Kampung Seri Menanti, Sekolah Agama Rakyat Al-Falah Kampung Murni, nabawan om nagi klub ketundunan om korrehian IPG Kampus Keningau. Sinonong pisampuruan kesuhatanan belajaran om dakwah ketilembus tilembuson pegirat mayat bagi sesuai program onjuron dat ketinanan Islam pentokop Sabah usia. Melalui ngantagayut usia Datuk Sapawi Ahmad Minoboros, program dilo papanahon mentok papisampurud magigion menuridong suka duagud kitelaan o senong kawawayon o magipapantang. Iaw pinapailo dilo untuk program wacana pemikir om karamayan mal hijrah om nogi interaksi mahabbah nayatan zon pedalaman atas 2026 itenam. Kadawan sianan bagian kigunad magihup menokodung koturan ngaid perintah montok papatantud keburuan kapanau miampaid lebit kiwaya kumad mugigian nampagun. Pamupusan insanan kaunte pemeramitan bayaran caruman nam kepelebusan risit kumpulan uang simpanan pekerja KWSP nakotimpun di kaiso tulan koturu nakatalib nakanud magisusuai komih mantad tulun ginumuan. Pengkuropoh puru kakal milud membayar caruman mayat aplikasi KWSP iAccount, perbankan internet, counter agent bank, self-service terminal SST, tinimungan mobile KWSP. Damat dilo tangotaw kinepoh ngamilud membayar caruman mayat portal iAccount majikan. Itinoh komi mantad di Diri Ahmad Ros Lina Si Juing Berinike Geri Om I Albert Adrian.
1: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
2: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti iAccount, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
3: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
4: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan iAccount kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Idua pusan sugutok kagui titulu dat kabar-kabar. Bagi senangan penguludan program Budi Diesel pibarasan Dewan Negara. Melahingon unsubon memilintaskan ke register miampai JKM. Engkakan hak kabar nulu di mulih gobong mantan section berita ehwal semasa om pinadalin de Floris Philip montok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Rumah sam tu mah di Tidranawa sapo ka di Halimadasim. Tu manudot kepailaan di pangilaan tawan koyon tawan pinalabos sa opisan Meteorology Malaysia di jam koturu dun hapon tatuang di bayna. Kagirat kuasa gisam jam ko hapon tatuang ipagunta ko sabah. Napalabusan dat kapingatan tongus meninggaru di lana ponga id sandakan kapahampit datalupid beluran om nagi sandakan. Pengkuro pa nung tumano dit kapailaan pagulo dit ikarait dot pangilaan natawan montok dot tatuang bay na matongus meninggaru dit pira-pira kayanan idwatas ponsakid ka. Baham pagulo dot suahon ko kontrasya isa kana kinangot ako dua kawagusinding ralan dia tapot di wini kuntip. Sultanan dat kalangadan di tanak poh di Meri Intiang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolu, ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bahom sahon ko nagi Stephen Lajoyo kabisanan tatuang Stephen ano kabar imunah kapang imunah kapang kabisanan tatuang DJLP kabisanan id konti kada kebelengkangan komen id live TikTok au podi akito kadi munah kapang bahom kuren potam binae ponsi ko tu terima ada tu manut kesalimbahan di tim menakodong kesalimbahan bros dusun id Sabah BFM. Malan ko dito hit TikTok magi gumo tambal to konti idoni nga kita ku city aradi Baham kanah kinang hok toko sinding pati lambus joget-joget toko poh miampai dot sinding di Jovita Robert Johnny joget mog korumoh amailan toko dot tulun toko obas dat magi rumah-rumah bagai. Ari pa nong magi ka rumah kada dat kadala kapiyata.

0: Sebab nanti jam kau pada tertuang. Nari kata dia timpu dat papa susui kasarhan. Dadan gunung harhat tambalut dit rahian memeromut dit konti dat negari papa susui dat kasarhan dila. Au nur amit hina padan tahun dina katalib. Nung haro kantakan di kawagu. It au nung kopi ada kayu. Negari au nung ada kayu olingan. Kakal dat musum kusum serat ke kasaro teka kakala mula adula waktu apa susuyan apa amialis kah dadamot dot malihong nakarita ka daw makiunih da sinding-sinding sinding-sinding na po di kauni nga nga sanang ngay bati kalansanan dat alihis bang pagulunan ko dot mamaramit pamalahawan tambalot ti nakapagulo isay ti hello kapisanan tutuang.
1: Halo, kapisa ngan tatuang kumadia di DLP.
0: Kapisa ngan tatuang kumadia tampinay tampulan. Ano kabar tampinay?
1: Wah, puma. Lako, tingkad ako pala video ko mo nasugot.
0: Daw-daon.
1: Ah, na tingkad daw ade.
0: Ba, may na.
1: Kahit kasarahan ko ng patibay na di DLP nga. Lay, dapat eh. Itay sa pat karita de hilad man kumag mantali ko tablo da mulit hilad tangay hit kampung na taon magluhan haro nagitong kibosi kolom at katalibi de de haro na de hit sumulok na hilad hit mo hilad kapong dahil

Don't know if I'm saying, mungkin aku dah sinding Joslian ke dah. Raitan dot si sindiron. Aku mau terus yang dah sinding di lap. Pengkur apa harah sinding di Joslian. Neromuk lugut pikinawan. Kau ni dah tinu. Anda dan dadon po. Baham nung esok pemelawan rohian rohian aku dah popo hilang ditit kabar. Tino po kabar ngakarit dot KKM. Kementerian Kelidasan KKM memerikot dot popo uyuh keraja pentatap kumadain senan upisor pengobatan siswaza serak napa dilat ke pemupus dot pinteriningan siswaza dumontol dot 2000 duna pada malu kade menteri Kelidasan I Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Maya dot sinuratan dari media sosial di Tadabena menebar sia dot rikotan pada lo ngak wokon mentadit ababayan kesimpanan teko reformasi po ompus di kementerian maya dot tinimungan kuku meraja mempai mempai pegiatan kementerian teko IMJTF kadde. Inam pada dumontol tahun 2002 pada malu KKM memerikot dot popo iyo kerja pen tetap kumato insanan upisor pengobatan siswaza serak na pada ilak dot kapanala side training ilak na pengisamakan dot hall of government government I ditetopot kadao. Ilak na po nga naritan lagi daw dat tahun di tina po nga 4,500 at upisor pengobatan kuntirik di man pasar bako teko pasuangok kumaid karaja di atatap ka suai ko 800 karaja wagu di pinalulus it kolulus dat patitikin tahun pinantalang lagi di Dr. Zulkifli dat babayan nanti idlang dat kapanwangan di hapodong walu na ribu kakusungan kerja pada rapas dan senan skim surpo kerja Kementerian Kelidasan Pompus Kementerian Pompus tahun 2000 dun hapodong menam. Om Kadir Razali ya boleh dah maki anu sinding muli aku nadi dogo kakak isa-isang anu sinding lah Razali. Apa gulo dila kana kinang hak takop sinding diti ngoyan tika tunang bulan 5 man tadi datu Jan Gaisah Om Sutonanda Arat Om Sonong di Masni Sumiran.

0: Iti isa pa kabar rehyan ako dat papailang hinambo dat naboros di Luguan patunod sur pakaraja kaperintahan Tan Sri Juan Ahmad Dahlan Abdul Aziz ipunagi menentuduk teka penasihat tapos panita ran kopisan Luguan Menteri JPM dat misi tawan Gunung Kinabalu dat kaisan suri nagi puru konduan suru pekerja keperintahan Malaysia Puspanita JPM datulan diti nepo nga kepakitanan dat inggi saman menginggirat dat kina kina giraton kina garasan datinan pemusarahan nagi kepurimanan idnetan dat pakakaraja konduan pakakaraja keperintahan konduan kadau. Ekspedisi tumakadot nulun na balu kikinawas dat 4,000 walo na po dam 5 meter dila dat atapot na po nga kon ka pamanahan na rumikate timpak nga iso at pamanahon muntok dahid muntok dahid at papagara sa tinan sendiri maya disiplin kinatapoton na managi mamarati da kumayan dat kinataboyan kadaw dit id ababayan kinapong kayutan dat misi tawan Gunung Kinabalu Puspanita JPB JPM 2000 dun hapoda monom id Putrajaya di Tadobayna. Ekspedisi na pwede lang buruanon di penarikohon Puspanita Ran JPM i Dr. Azlifah Bahari katimpun dah kapodam mapat tulan ko turu gisam dok kapodam turu tulan ko turu diti atanud dah kapodam monam tutumanud kapampay dat sitaf kopisan om nagi agensi JPM kalasanan toko dat asanangat kapapanaho asanangat tawan asanangat kayuan datangus poampus dat ekspedisi ipapanahon dat Puspanita JPM dila. Kakal ki kesehatan ke pang kapasan patan pasan maya da WhatsApp 0 siam 4 siam 0 turu walu turu walu. Apa gulu dat temanku parang hai da kayu hot pasan-pasan pinatad kamulutan megalet har-har na tambalet na kapata dila. Akin ang hontok po sinding tih kasarahan ko man tadi JD Bading.
1: Kailan ka nang ko? Sangulun na pamantag talutulun Malaysia na utagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwagu humor hapadamonam gisam 24 taon labi 25 pihatus utagwang hagak pangusarahan masirasi om kamurungan. Labi kararasi talun hapadamtalu pihatus na yolo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po ang masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod tagwangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na po ang hupan. Panong kiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po mumusaraw.

Aho pada ti kasiwat tetengok kombolutan data memeromot hitihi konti 0882 5 siam iso. Kadik kondoring anak kopi senang tetuang DJ LP makin ngok udah kesarahan baino ti DJ tu amok posi adap ka. Nga iso patang balut di nako pato dot kesarahan ti ko nugari. It kanu dot memeromot mulah udah hitihi konti data tuang wena tu benar. Ngharai ti pasen man tadi Abdul Malik de ponayan pondod ndak padahan pondod hai sumulik de pasen bakai tapi nae. Pagulo po masan aku kopi senang tatuang tadi minggu kumadi DJ kadi Abdul Malik maganon ng kesulatan pong kapasen diti kumarokan tambalut ke grup yang bolotan di kalihis it alaid kuno get out nong kapan de pasen kadao. Nagali jauh gimbun, gimbun foto aku darunsuk hasbi jumin, bened kimin matin dalambun. Jeffrey Apuk, Joseph Ebiunduk, Abel Bakansing, Baba SG, Jonis Muyuk, Ahmad Gani, Sohaidi Rizal. Michael Eti dalambun, Kung Fui Gani, Usili Rudin, Steven Ginun, Joseph Gombisir, Om Iduisan Undui. Siyo ditambalut suai, kada koko kurayay. Return kud suwe tadaw nga itika sari sudah wilkud pagkoring ako kuda kayo modto daw datid mintang main bull kadaw. Mimpanaw gaman nasang ulo nanig kapuruan musim giyad kawaan mansakan ngay timadang naramok matu pinangogot butang sarwal di gaman nalabasan minang iduk nagkakitad bakas tepong sikuh lamay idkabangka. Bah itu napasan ku tetuang bayi nak tambalut ku dah kayu id group yang balutan dikelihis mogot dat mogot dat kelombus DJ Tino nak kelombus nak tempinai I John siam nak podom turu patan ni gata kapi senangan lagi kumadia ami Kle Primus kapi senangan tetuang Kle no kabar ami tambalut aku di Tino I sayri aku pada rumah sam hiti dranau ti nga lanti no milapay-lapay kadaw milapay-lapay mo tu rasam ko mayan daw. Omi Paul Ahing makianud sinding John Maduli retan id katangaban umbalan kod mintong tinu haro no kasiwatan nga nung ISO kalansanan dat kaulud id timpud tabontol id kasalimbahan dapat ilambus nga kanakinang takapasinding diti sintuang-tuang di Justin Lusa.

Alasan analisiskan orang sinding, sinding blues montok tambalut. Tadi jam sami, ambai nanti jam kepada misal 6 minit atau tuang jam kumotoluh. Pagi yang bulu tante kau posi kau dikakal pun pentanud keselimpahan diti inokom bayak napa tau mod dati. Sundung dat aruhai ngak, aw mengurah posi kau gina-gina umar ketesanan. Intimpuh-timpuh dat negiati World Cup dat babai nanti. Nakaruput dat segi nomor 554 tulun tinahan id 402 pinanungadan dat opsoga ko hapodam iso id patutongkop Malaysia id operasi menaibaw ditit kaulalaho tay kaparagatan pijudian ay sa lisin kapihandat dat piala dunia FIFA 2002 hapodam monom kanti. Tumano dipatunod kaupisan penaryokan kapamusalaan JSJ Bukit Aman ni Datu M. Kumar insana ni natandasan nila tinahan katumbayan na nakampay tayo na kahumpit dahil kaparagatan pitupaan ay sa kasagaan ang nagipijudian na suang dat piramutan kapahumpit dat 508 kusay apat na pwede mo ng konduan mempaid talun hatus pat na pwede misa man tandila tulun na kayo na namot doon hatus pwede mo talun na pa nga song kaswayan kati naparos daw dot naho na gina pulis sa tusin tunoy kiginumu dot hatus anam na pwede mo turu na ribu ring na ribu ringgit anam na pwede mo duo hatus anam na pwede mo turu na ribu anam na pwede mo duo ringgit siam tusin binangilah dot gatang nakailah dot gatang pitupaan kiginumu dot tolu titik.

Kaguli ko ang mga Elvira Pilipinas sa kasalimbahan na ko kasalimbahan para sa sunit sa Baha VFM. Iklebrin mo sa minuha at harada sinding city pa jamin ka nga megalaisad tatuang bay na. Walang dat papulod. Itimpo da buntal kakle. Pansi ko, turah yan na sinding nila. Baham timpunan ko dat palombus pasan mantad kambulutan. Pasan kapagulu. Mantad di Florida kinajil. Kada shalom di Jalpi. Kapisanan tatuang kumadya minsanan makikinang Sabah BFM Bros Dusun na senang kapio. Kapisanan kumaraja DJ. Sumulik pasan di Helen Yong, Florence Boyjol, Adila Devanson, Emilia Gom, Giuseppe Tilu. Maris Mordi Minggam Satur Lucia Bibi Abitus John Modoit Maria Juhan Mukampai Nagi IDJ Tuang Baina Pasan ko Nakabar kayo Lansana Lidas Terimo Tilang Busa Toko Napagam Balutan Om Tabi Pibabasan Kumar Ketensanan Katulodan Kadi Florita Om Suahan ko Nagi I Christopher Wong Kapisanan Tatuang Christopher Wong San po Ang patilambus, pasan pinatad tambalot maya da WhatsApp, pasan di Lucy Doyo. Kapisanan tatuang tadaw ko iso, kumada DJ ka. Masan ako paguluh iya po, kumana gi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Yong, Julita Mbobo, Adela Devonson, Florence Boyjol. Lucia Tati Bibi Rosugo de Melegom, Clarence Wang Narumbay Pitahlon Liinggang, Rosalind Vitalis, Yubug Kelsikel, Dimi Satur, Ringgam Satur, Johnny Upin, ng Paganakan. Abdul Malik, Isinto, Michael Leti Dalambun, Charles Lajinan, Stephen Andui, Maris Mordim, Kalyun, Jose Patilo, George Kimbun, Justin Gaim Titin, Miampai Pasan, Kapisanan Tatuang, Kemana Gaim Pai Babasan, Ponsiko, Nakolombus Tepasan Ko, Kabarakatan Kala Terima Kah, Ingka Naik Kumadi Alusi, Ponsiko. Lucia Tanggau, Bianis Pilos, Kapisanan Tatuang, Isa po pagulo makinang otawa sinding, Ampasan Ditiman Tadi, Tambalot Tako, I... Saiti Clarence Wong kada shalom am kabisanan tatuang di JLP senang kumaraja ka makiuni ko dahil sinding ni Francis Landong batas piginawaan man ko perangai kumagkai sanay tarhian dat sinding ti kumaan lagi miagal di Julita Margaret Lucy Doyo Clay Ignatius Imre Johan Sabin Kangot Florida Lasabang Laurentius Jena Takag Ipol Eric Rosi Go, Rosli Chanti Lasiun Mel Andu Lugay Lugay Jacob Paulus Corina Matiasan Ciawentan Lohin Tiong mau ko nagyalingan ni Reverend Father Wian Digul Letoran Florence Boy Jolom Sawo Ivinson Lam Milo Brunei Darussalam Itaka ko Emilia Gom Misanakan Ros Bisaun di Kampung Peluduk Ami Benedet Chin Kuala Lumpur Kemana gede DJ? Pasun alam sana senang kabar. In kalidasan terima kadau. Ponsi kau kelirun suang om sinding diti duo sinding perengahanku. Pagarasan ku ginawa manta di Elizabeth manta di Esta Aplunius ngapagulo dila. Sinding ginawa ku manta di Jovita Ambun.

Ed Malaysia osilit iso kasalaan tumanod dat kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanod papakitad kad kaintutunan dila antok patianuan da bagian manguasa om milad antokon da danda om pajilon. Nung ailan na kasala milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon om danda gisam da 25 ringgit teka gadu dua dila dat kanta. Kahampititi kiguna papio da kasasari piawitawitad kad kaintutunan om pakitanan na kumad bagian menguasa nung pakianuan dat papakitan.

0: rumah sama titi diji. Nyo jalin aku beti diji. Tak kota merudu. Mama nah aku kesalahan itu. Nah, dan aku nak kesalahan dia dapat sakit di hyperhead diji. Ni mengamata. Mengamat na mga napingano dito nga sangap mo at mga nagarusan na tanghari nga agay o nanakan hilod talon pa mahay din din masalang diyang apatan sa kanya may kababagal at salalang diyang hila talon at makan at mamagarus dito nga garok tanga sangap konsikawa din dito. Ini nak nak aku nenut dan aku agak melangkap. Ileri, nado di kesalahan di jitu.
1: Pansi kau, jalina. Aku pati lombus. Kau bisa dengan tatuang tadau kaisa di je pibabasan no kabarno. Semulik pondat pasan kau bolotan kadi Joseph Patilo. Megal di Julita Magritte, Lucidoyo, Marajuhan, Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Amelia Sandakan, Charles Lejinan, Datuk Elizabeth Morris, Julius Pansay, Vitus John Marit, Maris Marudim, Aceh Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Narumbay Pita, M.M. Suk, Josh Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasikku, Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Singgam Satur, Om Aysanan Tampalut, Sabah BFM, FB, Nagi Makikinong Radio, Alansanan Datang Lidas Ngay Terimo, Iyak Nagi DJ, Kotsiko, Kandi Joseph Potilo. Kotsiko Joseph, Om Pasan Potilo Mbus, Haro Pekantet, Osiwatan Pekantet, Tiso, Nung Haro Nakapatet, Datino, nah, kini kata kapa sinding diti ihuman ku kegerasan mantan di Julius Ibin dan sultanan tetas ku pagirat Jona S. Johnny Odell.

Alasan analis kau kerongo sinding tetas kud pagirat manta di Jonah S. Johnny Odon. Nah, mentok tak kaya penerongo maya da radio au dati oretan ngaran teri seiso. Apa yang kurupa pun siko kemar ke tensanan. Mitit isa ot kepelan rohian kud pailo da kayu. Karet titit tanak dan tingkau teko gempa bumi kati it ke magnitude da 5.0. No nantakan de watas Mindanao Filipina di jam ko 4 apo de miso sodepon di Tadobay no kopisan meteorologi Malaysia id kepentalangan pinopoilo de tanak dan tingkau no podelo nga id rinalom hopod kilometer hatus turun apo de miso kilometer ponong kabatan Coronadal City pengkoropo ai saot kantakan tsunami di atau guang dan Malaysia. Misal kawagu kwasan teka kapelaan boh iti na pa nga ilugon mantiri datu Sri Anwar Ibrahim minanang kabayahan kumadi hopodam turuk sumikul Malaysia in nakapanhak dat ngaran tasanong kumad pogun sera dat nakanud siam ga kainsanay am nakawit minulid doon hopodam 2 middle id pialaan Kuala Excellence Olympiad KIO 2002 pada menemenetan sempamagunan id Macau id napupusan di Konihab. Nakapagulo dila i mangungulod at katinanan saintis muda Malaysia May SO ipunagi mamuruan do kontijen Malaysia kuminad Macau i Aidah Misran pinapailo dat kainsanay miyampay kainsanay kontijen Malaysia minagawit minuli da 5 middle amas o 6 pirok om hapodamis luyang teko gangsa. Pinelaan ni pinahanjur at KIO om Miss Men International Group dila nulud nagi nulud dat Malaysia dat May SO nakapatimong sumikul mantad magisusay pamagunan id Olympiad Bahasa Inggris Mathematics Science om Seni. Sinig pati lamos aw kita noh miuhang mantad di Usal John Gavis suto nantusak om Kalibambang di LC James.

through the window.

is he strong as fuck, boy?

Rohok am ilongkau rangangai kasaruran radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino Uzbekistan Jordan am duo pemahunan laporok Kevet am Kyuriko Karuro pemahunan laporok itu si nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang murayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat saukra juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sorak-ra tetangga rurat Kina Selatan, Mokondo Rondo Pulu, Malaysia tetangan, yakinnya Pulu Layang-Layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, Pulu Layang-Layang, santayaran antara Kepulauan Spread Lake. Ando inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabila 1900 balu ngopor, Pulu Layang-Layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera Pulu Layang-Layang ti Pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra Pulu Layang-Layang, niak nampatanau ra Pulu no Malaysia tangan. Raginoti Pulu Layang-Layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapetak. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginio salom kepialu. Salom kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rara sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yano mayra kanon am inumon nondo najamalan kalindu ando majamol am mayra bulongor am nayuk tatai. Tetandu salom kepialu ikin eman salom am ulu marwol malam itulang am mangkibo tinek marwol am apagun tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Ralan manalingapur salom ragitio sabunon am baguin tojo kalindu odo kalope mangkan am malupus intera jamban manginum ratimu ondo pinaririk kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur odo kalope akanon am tobin nakanon am inumon ma reginyo kalo arapin dubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am wonsai.

aso itavan do otonong nung aso do kohubukan. Ontok kinoponi dangan dino di taun 1900 himong pramvahu. Nukati hambus do apantod o susumangod tavan di Raja Malaysia do mengumahi ketanangan Malaysia itavan. Kopyan rata do kohitan taun ti UDM ko onong pramvahu. Songavian toko mamagatang do piningisaman om kinahubukan di hundu tavan. Ipintaun dato may momento ketanangan pagun. Nyampai tema, Sunduvan Osio, Aba Om Auhi, Miambus O TUDM Mengumahik Malaysia. TUDM, Kuasa Udara, Perisai Kedaulatan Negara. Kotebian menanda kauhitan tahun susmangot tavan di Raja Malaysia, ko onem ngopodom bahu.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat po guni ko sudong mentokumuinsan muzuku masa sabahan bino na timpuliti na po nga Uzbekistan Jordan duva po guntanini mega Cape Verde Curico. Duva po guniti kivao kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hoiho ko nangku, Pulau Sebatik in Uvang Tawau, toto tepot nepo nga miniapu pulau nyampai pogun Indonesia. Pinapadadi ino da pulau di Paisusuvai Giningo, oko nopo ko kalalahano pamamasi da tuhun magigizon, na nogi katanud ningkokoton kinovonguno i pinapotong kizan pulau dino kuma duvo pogun. Tuhun magigizon Malaysia in Pulau Sebatik, kiginumu hobi duvo ngopod ngay butuhun, iminogigizon in opodam duvo kampung.

0: tadaw ay tan populasi son vinon itanda kon na tikit ko pero isopuhan ko tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol montok upeng kapas to pipimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tahong panam tu, duwang ay burwang panam anam, tadaw populasi son vinon tumihambus ko taguwang panginaman o am kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon pahidasan ko piadangan ko kusizanam kohonduan o am nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, bisa kaday montok manuhok tuduvan tinimungan tong muhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kopatutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohaminan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikopiadangan doid moni dong winon ihobi adang montok sinakagon timpu baino om timpu mikot.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mentok payhandi su tepne ko ngavi ikot jam ko onom tong pod minit ng sufab ko ngo ko abalad pagun. Dali namot ikot ta timpo dina kakal pa ta ko mohi sa ginafo. Makinango do hozo. May nam kinot ko do hozo man tadi Sara Agustin yaitando yodu tanong sutanon do hozo di Madius Joponi timbagos piupusan kasaymban boskedesan nekat winasi aswal tamay mo.

Nopihi katahu ngopod buhan kotu monikit daun sebagai tadau piombo hutan son binaun. Tambahut nopo nga songhun ni miho tokoh hansanon dopo popi susuzan tokoh manak penuntudukan i ohi om tomoy mo itoning datokoh songyan do min sadu o kinauwangan suhay. Bos datuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning datokoh songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopo nga inang tutunan datokoh ikitimpu miampay datokoh songyan on sikaw nopo na tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduvan ihobi ahom om kitanggungan tagazo domuni dom datokaw paino. Katawadan miyapay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut sunbinon mantada RTM teman setia anda.

0: technology on inovasi Sabah menyidang da hongpat sat
1: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu itsuang om habus pogun
2: tanu dagay doit abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tadaw
4: i point tunud if RTM nopo.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani. Kinango nadi dia sui tiabal id pagun pamuson ko Zoe Johanna Joseph Lukupi. Kapaghuna pa nga tuhudabal. Pangumbasyan ababasan Budi Diesel pibasan id Dewan Negara di Dewan Negara. Unsubon na tinatama mamihi taska in kolegistol miyang pay JKM. Abal poimpanu. Kapunculan Budi Diesel atag pangumbasyan ababasan dino pagibabasan id Dewan Negara montok papatantu kabubuso dino miyampay kapanak vasatavasi om ototopot kapanak kavasyan kumatuhun magigison. Nabos di Montili Antodono Nasilom Katihambusan Sandad Pogun Datu Sri Ate Joseph Kurup giguna o pangumbasyan dino miyampay pumusavan tawavasi o kapakinwan tototopot tuhun magigison idhabus kakadasan. Kabino id paliman pansiangan tukog kumuan tuhun magigison mamaguna diesel montok tuduvan padsakasan pamutanaman pangindapuan om ababasan tikid tadaw. Datu ate isida panagi po paliman pansiangan tinubong di kapongo pinapatimpun kapatakan suat mangigit kalaja do kuma atus anam nga padamvahu panikon o manunwat JKK and apathimo suk keningaw. Namo tino i kosulong katoy mo sa kaday Budi Diesel kavasapo honon kuma po paginakan ta samok na katoy mo panayman tawasi datuhun ginumuan. Avoko ni natubungan do RTM, minabos do hang dino hobi kasudong om kapanuhu kapakyanwan komatan suang hamin. Masa kalalahan na dino i manonay mo kaso Budi Diesel kawasa popondahyo tuduvan kapamahizan diesel kisubsidi do kumasanguhun po paginakanta somok inono po nga savo to'y sinavan tina to'y tama tanak tay ko magyobi pinay mozo do ko lalaho kotulan om kapatantuan di pinatantu. Sabagi pihisuvay imumamaguno totopot padsakasan diesel nga kabasa nogi manginvagur record kosingonuan padsakasan masa kopisan padsakasan lahan JPJ. Namo tino tuhun magigison nga ki panayman tawasi kuhanan tatamba kuota sa ginumu atus lita montok di sanganupad sa kazanson di diesel kavo kulita pickup om jeep i kasudong itsibo Budi Diesel. Mamamaguno inatubungan minabos da pinggisaman dino kapanakaday mangingkan timbagat kusinan kumadyo ho ihumansan pad sa kazan diesel montok kukwa maon tikid tadaw. Tanudo tokaw o tapiumanan di Juraida Abdul Husin, Desmond Doni, Elina Krishnan, Omi Maxeldry Yi.
1: Dia sangat membantu segi penyematan bagi saya lah. Macam saya bekerja, saya tidak agak risau lah sebab masih ada bantuan kerajaan 100 liter tambahan.
2: Inisiatif ni sangat bagus sebab kebanyakan di Sabah ni dorang guna. Kebanyakan orang guna jeep sama pickup lah untuk ulang-alik pergi pendalaman sama pergi KK gitu.
3: Pandangan saya memang ngam juga lah pasal banyak especially yang pergi tamu-tamu semua tu pinampang apa semua kan diorang banyak daripada kampung bah datang juga and then buat tu jual-jual semua tu kan so memang perlu ulang-alik lah. Memang ngam juga lah diorang kasih increase.
4: Bagus juga lah kasih tolong rakyat Sabah dalam pendalaman begitulah. Dengan 200 dia cukup lah tapi kalau ada tu tambahan 100 liter, dia akan tolonglah rakyat-rakyat.
0: Pinakyanu o tinatama papatod tanak diho kuma idtaska inokolegistol idsibo kopisan katundunan tuhun magigison JKM. Montok papatantu do kanu do kopin tangamangan di hobivinasi idkozuzuvo o mohig om nagikasudong om kapunakadong montok kasunison ning kakaton do idsavya vibogizan. Nabos si Montali Konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun Dato Julita Majungki giguno ohang dino montok mangingkuang kasivatan papay mamang suway ko papatanto hongkod panamangan katanod miyampay kapagintangan om nagi kapabakasan kuasa dobogisan kikuasa. Gisambay na diti ginumu taska ina kolehistol id Sabah kakal osibo ino na po nga 200 tahunga pod namot si sam nga pinamhimo po man vago kakal na ihanda aw po na kolehistol. Nabos na si Daiti id ababasan kapangahan at adaw taska na sa Tanpogun Sabah id Kota Kinabalu. Tumihambos sa kapalintaan man na kapambianan kuma pinggisaman papain sa Vat Dovinasi panay na antas ka masapi sa kadasan piyahatan kapalintaan papapabu taska tina tama om tinimungan tuhun. Namot po nagidino ahansani Dato Julita kalamazan tadaw taska adadi kapanakaimpon piupuvan tayhan tapi pumanan om nagitanudon tavasi id biyahatan papapabu om mimintamong taska. Kapapain ka vas nogi panogi ina daning kakatuan tavasi katainan kumada sanak id pagunditi.
5: Kakal ko po makinango abal id pagun.
0: Abal na po diti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadasan. Pisakadasan togyot id piyahatan agency kapalintan om tinimungan tuhun kiguno koso id suang pinggisaman manahob kayong kabasan kanta-kanta luo dengue id Malaysia diti. Nabos di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba Dato Nizam Abubakar titingan masa paguntaban kamontilian kaidasan habitahungapod ngay bukinantakan nakaswat gisambuhan kaonom taon diti miningkavas duvangapod piatus nung piagahon itimpu domyagadino di taon nakatahib. Mantadino pangazufan ababasan Smart Community Dengue Champion 2.0 kano pa yung kavas, tapi pimanan tuhon magigison kakamoy guno mintamong kahidasan id kinesanon pososahi om nagi mamunsa kinesanon paguntahuanan togonok edis. Kadisido tanggungan manamong kabakasan o konko tanggungan toguvangon no podo kopisan kahidasan tay ko council kakadasan tawaw nga nagi mamaguno komungan topolakis da savya vituhon magigison. Nabos si Dato Nizam iti di kopongo pinapatimpun ababasan na kamoy id tawaw. Mantak manakadung ababasan katundan tinimungan tuhun pambalajalan katundan om doon agama minanakaday o upis paliman pansiangan is atus vahong opinamhimo ngay bulinggit kuminado vahu manonay mo id ginizanon keningaw nabawan om suk. Sa kaday din na po nga pinatak di po paliman pansiangan Dato Sri Ate Joseph Kurup. Vokon manonay mo na po nga kinesanon Rukun Tatanga KRT Kampung Minawo Ulu PIBG SK Kuala Kahaba SK Binakaan SMK St. Francis Xavier Geningaw om kaysa ng okotuo. Kaysa nung ako to tinimungan sa sumangod Malaysia PVTAM lan keningaw. Nakatay mo nagida sa kaday o masagit al-amin Kampung Sri Mananti, Sikul Ugama Rayat Al-Fala Kampung Murnin Nabawan om nagikolob katundunan o mongin tuongis IPG Campus Keningaw. Gatang pisampuvan uha-uha no po pambalajalan om paganakan kuma idkovosian pagangatan kuma idkovosian masa magisusuway babasan nasu dokotinanan Islam patotongkob sapa usya. Nabos si Mahingan Usya Dato Sapawi Ahmad ababasan nino pinapanaw montok po pisampu tuhun magigison manuidong sinakagon kitoyhan kikogi ginovo tang vasi o magipapantang. Nabos isidoiti idababasan wachana pamikir om kalamasan maal hijra om nagikapibasan mahaba na zatan o zon sakid sazo duvangay bu duvangay pramanom id etenam. Kadisido kiguno o savyavi mogisan mipahud monokodong panuan kapalintan montok papatanto tuduvan katundan ipapanaon miyampay hobi kivasa montok kavasyan tuhun magigison om Malaysia. kapanutuban doid sa VIAVI counter panayman pambalasan om kapahabusan suatahang pambalasan tinimungan pamopian usin pakakalaja KWSP. Tuminimpun di Koiso Wuhan Kotu nakatahib nakatay mo kapanayman tapi pumanan domantad tuhun ginumuan. Pahingkuo po kapasa po o pu ngavi na mambalay pambalasan masa aplikasi KWSP i-account katainan bank masa internet, counter agent bank, self-service terminals, SST, om tinimungan mobile KWSP. Namot montok-toki na po pambalasan kawasa masa portal i-account majikan. Tanudo o topyumanan di Diri Ahmad, Roslina C. Juing, Barry Nika Gary, om Albert Adrian.
6: Saya rasa ini langkah-langkah yang baik juga sebab memulihkan orang ramai menggunakan perkhidmatan digital yang lebih cepat dan mudah dan menghematkan masa.
7: Pembayaran alternatif oleh KWSP ini kan cukup sebab dia menawarkan pelbagai jenis pilihan lah seperti i-account, bank internet dan counter agent bank. Dia memudahkan kami dengan juga majikan membuat bayaran dengan lebih cepat tanpa perlu hadir di counter fizikal lah.
8: Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi oleh pekerja ataupun ahli dan majikan ialah kurang mahir menggunakan teknologi moden untuk buat pembayaran secara dalam talian.
9: Kalau boleh, KWSP buat seksi taklimat atau latihan penggunaan i-account kepada ahli KWSP dan majikan ataupun menyediakan bantuan khidmat pelanggan bagi memudahkan kami untuk menggunakan saluran pembayaran alternatif.
0: Id pemupusan kinango sufaguiti tuhud abal. Pengumbasian ababasan budi diesel pibasan id Dewan Negara. Unsubon o tina tama memihi taska inokologistol miampai JKM. Ingka kanay ti abal id pogun nuhu dimule gobong mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadasan. Tabi Malaysia Madani kopivasian.

Matakpehan ni Zul temen kong afir bayna jam konom himong perum tahu minit nade dong sebab dah pagun tako. Kanom mungkin awak di tihosom mantadi jini di omok anda donku isiau.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tepiumanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om olo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: 明日は会うと思います。
1: Terima kasih kerana menonton! Terima jam ko tu tahun 4 minit dong sebab dari bagun tako dari kapibosian dong sebab ko madai dia su ada dong boko no pokok tandut mungkin dong ada kesembahan dong tako dong sebab diti tadi baino pohon busu dong kepaihan paguhi dong mungkin dong tako dong hotso mentok pahian dia su nagi ikut jam ko bahu dong sebab baino kiva ada babesan minsingi ho do bos kadasan tadi mega temui mak ya mi sampai tokau do temu haid I Juliana Andreas ngai ka jam ka bahu dong suba baina mitia papanju lo bogisan hiburan no music do panisan kabahan bintang kecil om bintang Piramli zon Sabah mentok tahun 2020 no masa do online nakatimpo ni no di kaduvanga po na mapat Wuhan ko onom omopusan do kaduvanga po na mapat Wuhan ko tu ditik ya dari panisan mitu bong katimpon ontak ko tahunga pod gisam ko tahunga po misa Wuhan ko tu ditik ida studio music RTM Sabah dari lahan panisan masa online na po nga video dari kalalahan na oitan landscape kada patanu do tuni mega oitan reverb delay auto tune tadi pakilimon video hinosonu di masa Telegram SHM RTM miampai humasag Facebook no kay magon hiburan music nagi gunon code QR I pinatonda patanu don nagiyongan tototopot umul uvang ngan hozonu dani namot panisan mazamitubong katimpun ko tahong apod gisam ko tahong pramisa buhan ko tu diti duvang ibu duvang pram onom jam ko sisam dong suvab gisam jam ko himo min sasadap id kinaisanon studio music RTM Sabah mentak kapayhan pangganap tu bungo id numbul aiso bahu bahu tu iso duvo tahu apat apat pakyo putan id numbul iso iso aiso sisam sugut ako tu iso duvo tahu apat apat pokyo putan id numbul iso iso aiso sizam taiko kavasa po tadon oho maza aplikasi WhatsApp id numbul iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu id timpu kalaja ko pisan. Paham kano mamahi sa ginawa kano kinangod ako sa mentadi Flora Petrus piginawa na boho pun kasu kasigoy kadi Jack Mojicon.

0: Odoi, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.